Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Litafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan dari ritual pertanian. Klingu pola yang terbuat dari daun lontar merupakan warisan leluhur yang unik. Lalu apa makna mendalam di balik tiupan kliung pola? Dan mengapa ia menjadi langka di tengah modernisasi? Berikut penuturan Bapak Charles Thompson Suna, seorang pelaku seni budaya Helong.
1: Banyak musik-musik yang belum digali, khususnya Semau Bung Pilu atau ke Pilu Semau. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan postingan atau di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul alat musik yang langka, dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
0: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
1: Ya, asal usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau stom perahu layar itu disebut klingu, ya. Itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi klingu itu artinya sebuah wadah yang ditiup. Terus klingu itu dalam arti sekarang kalau kotong modern itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
0: Kliung pola memiliki bentuk seperti terompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
1: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan? Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman untuk ketika dipergunakan itu daun itu sudah ada dan nyaman, tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa tau. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
0: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
1: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu, terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau sambut para tamu terhormat, pasti kliung pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu, dia sebenarnya kliung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa, desa di Pulus Mau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Witasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu, karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu, makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta orang artinya cinta musik, bahwa ini beta. Tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana, karena ini musik ini namanya kliung pola ini susah ditiup oleh orang, agak susah. Makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini, mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang dilihat, terus gampang dinikmati. Itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
0: Alat musik kliung pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
1: Kliung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan kliung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini kliung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali, dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau tentang dengan suku daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya kliung pola ini di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu dia adalah senyawa dan kita. Harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyatu dengan kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Jadi, itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun. Kita orang tua dulu bahwa ketika tengah-tengah malam itu, para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. Sehingga dengan kliung pola ini, tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk. Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
0: Kesulitan dalam memainkan kliung pola membuat banyak generasi muda cepat bosan, menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni seperti Bapak Charles Thompson Suna melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekhasan budaya ini.
1: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi dilestarikan terus menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekhasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeriah sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko. Tetapi dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya, mewahnya begitu. Kebawaan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal karena saya bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis kliung pola pun mau soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya, nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa kliung pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan, makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja. Tetapi kalau di momen-momen tertentu itu dipakai, tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
0: Pendengar, kliung pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas kliung pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Kenoh atau Kena Tobtobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Kenoh atau Kena Tobtobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Tobtobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil, tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Tobtobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Kenoh atau Kena Tobtobe tidak membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Kenoh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Kenoh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan sampai

Air Nokerwa memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Air Nokerwa dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Cieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

0: pendengar, peran gereja terhadap pelestarian budaya menjadi semakin penting di tengah perubahan zaman yang cepat dan seringkali mengaburkan nilai-nilai tradisi. Gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga ruang perjumpaan yang menyatukan individu-individu dengan latar belakang budaya yang telah membentuk identitas mereka. Karena itu, gereja memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga, menghidupkan, serta mewariskan nilai-nilai budaya tersebut. Melalui pengajaran, persekutuan, dan praktik hidup bersama, gereja dapat menjadi wadah pelestarian budaya yang memberi makna bagi generasi hari ini maupun yang akan datang. Lalu, sejauh mana gereja berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya yang membentuk identitas masyarakatnya? Berikut kita ikuti penuturan Pendeta Seprianus Y. Adonis, Ketua Klasis Amanuban Tengah Utara.
1: Gereja itu berperan sangat besar dalam upaya untuk menjaga nilai. Gereja itu menjadi ruang untuk berkumpul, sekaligus menjadi wadah pewaris tradisi yang dapat memberi makna pada identitas masyarakat. Gereja itu kan mengumpulkan orang-orang yang latar belakangnya telah dibentuk oleh budaya-budaya tertentu, kan? Dan karena itu gereja punya tugas menolong mereka untuk menjaga nilai-nilai dari diri mereka sebagai orang-orang yang berbudaya di tengah-tengah perubahan zaman yang bagi saya cukup menantang untuk generasi-generasi kita hari ini dalam upaya untuk belajar tentang budaya. Bagi saya, tradisi lokal yang paling terasa untuk diwariskan di dalam gereja itu bahasa, musik, beberapa ritual yang sebenarnya itu menaruh harga yang sangat mahal terhadap sisi kemanusiaan, misalnya ritual penyambutan terhadap anak, bagaimana memposisikan anak sebagai yang berharga dan bernilai.

0: Dalam proses pelestarian budaya, gereja tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga mengambil peran aktif untuk menyeleksi dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya yang selaras dengan iman Kristen.
1: Yang kami lakukan itu adalah gereja itu berupaya untuk menyeleksi mana unsur budaya yang selaras dengan iman, dengan keyakinan iman sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, lalu mengintegrasikannya tanpa menghilangkan kekhasan lokal. Misalnya, salah satu diantaranya, misalnya kami belajar tentang tarian gong. Tarian gong, makna tiap-tiap pukulan gong dalam tradisi orang Atuen Meto, lalu ketika tarian gong itu dibawa masuk ke dalam ibadah, kami menarasikannya secara baik begitu, supaya ada keseimbangan ajaran antara iman, tapi juga nilai budaya dari tarian gong itu sendiri bisa dihidupkan.
0: Namun, integrasi ini juga menghadapi tantangan besar. Di tengah arus globalisasi, budaya luar yang instan dan cepat diakses menjadi ujian bagi gereja dan generasi muda.
1: Bagi saya, menjaga relevansi budaya lokal sambil menghadapi arus budaya luar yang lebih populer dan cepat diakses itu adalah tantangan paling besar sekarang. Budaya kita adalah, saya bicara dari perspektif Amanuban ya. Budaya Amanuban itu budaya yang bahasanya seperti mengupas bawang. Setelah kita kupas kulit luarnya, masih ada kulit dalamnya, masih ada lagi kulit-kulit lanjutannya. Hari ini dunia sedang menawarkan sesuatu yang instan gitu. Jadi mengupas bawang itu bukan sesuatu yang menarik bagi anak-anak muda. Nah, bagaimana upaya kita untuk, nah sekali lagi ini adalah tantangan. Nah, tantangan ini adalah bagaimana upaya kita menolong mereka untuk budaya mengupas bawang ini, mengupas bawang sebagai bagian dari proses belajar budaya itu dihidupi begitu. Jadi kalau kakak bertanya ke saya apa tantangan terbesar gereja dalam mempertahankan nilai budaya, jawaban saya adalah mengawinkan antara budaya dengan tradisi mengupas bawang dengan budaya instan itu adalah sesuatu yang sulit sekali. Hari ini mereka klik sekali di Mr. Google, mereka bisa dapat jawabannya. Nah, sedangkan belajar budaya itu belajar mengupas bawangnya. Kita tidak bisa langsung mendapatkan jawaban. Kita harus masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, dan seterusnya.
0: Untuk mengatasi tantangan tersebut, kunci keberhasilan pelestarian budaya ini terletak pada peran gereja sebagai filter yang fokus pada nilai kemanusiaan luhur.
1: Tidak semua praktek budaya itu bisa dimasukkan dalam proses kehidupan beriman kita, karena ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul merendahkan martabat kemanusiaan. Ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul membuat kehidupan menjadi tidak elok. Nah, karena itu gereja menjadi alat filter untuk menolong agar nilai dan praktek-praktek budaya yang merendahkan martabat kemanusiaan itu disingkirkan. Tapi nilai-nilai budaya yang menopang kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, nilai-nilai budaya yang menopang tentang makna hidup sebagai orang-orang Timur yang tidak terlepas satu terhadap yang lain itu perlu untuk dilanjutkan. Jadi sekali lagi gereja berdiri pada posisi tadi, kalau saya bilang dia berdiri pada posisi tengah untuk menjadi alat filter nilai budaya mana yang positif, nilai budaya mana yang cenderung negatif, atau nilai budaya mana yang perlu diberi makna baru agar nilai itu kemudian tidak merendahkan nilai hidup sebagai orang-orang yang sedang berkomunitas bersama-sama.
0: Untuk itu, gereja menciptakan ruang belajar dan keterlibatan aktif, salah satunya melalui program-program yang telah terbukti efektif.
1: Bagi saya, program atau kegiatan gereja yang bisa dikerjakan adalah membuka kelas belajar bersama ya, kelas belajar bersama untuk menggali dan memahami, menempatkan makna budaya itu pada nilai yang paling hakiki ya. Itu satu, itu bisa dibuat dalam kelas-kelas belajar, kelas-kelas list begitu. Lalu misalnya di gereja Masa Injil di Timur itu punya bulan budaya dan menjadi tempat di mana orang bisa belajar bersama tentang budaya, belajar pesan tentang dirinya, tapi belajar juga budaya dari orang lain. Lalu gereja bisa juga membuat event-event yang bertema budaya, dan di situ mempromosikan tentang nilai-nilai positif dari budaya lokal itu sendiri. Misalnya dalam festival budaya itu, selain tarian, selain tutur adat, ada pangan lokal, ada pakaian adat yang bisa dipakai untuk mempromosikan atau menceritakan tentang nilai budaya tertentu. Lalu hal yang keempat adalah gereja bisa menjadi gereja pariwisata, ya, jemaat pariwisata, ya. Jadi orang datang belajar tentang budaya-budaya tertentu di lingkungan masyarakat tertentu, seperti yang kami lakukan. Seperti yang kami lakukan, bahwa orang kalau ingin belajar tentang belajar menenun, belajar tentang rumah adat, belajar tentang ini, boleh datang ke kami untuk kita saling belajar secara bersama-sama.
0: Melalui upaya ini, budaya lokal seperti bahasa daerah, musik, dan tarian tetap mendapat tempat dalam kegiatan gereja, seperti menggunakan bahasa lokal dalam kegiatan ibadah.
1: Kalau kita bicara menggunakan bahasa daerah, kita beribadah menggunakan bahasa daerah, kita berkomunikasi dengan bahasa daerah, itu bahasa yang sangat dekat dengan kita. Dan kalau dia semakin dekat dengan kita, itu kita memahami bahwa Allah kita tidak jauh di sana. Tuhan kita tidak jauh di sana, tapi dia dekat dengan kita dalam kehidupan kita hari-hari di sini. Gitu. Itu yang saya pahami ya, ketika berupaya untuk berjumpa dengan orang.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
4: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pengembangan desa energi berdikari yang dilakukan oleh Sobat Bumi atau Sobi Regional Kupang ini menjadi motor penggerak utama bagi kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT. Program ini berfokus pada pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti energi surya dan sektor pertanian untuk menciptakan ekosistem desa yang mandiri dan tidak bergantung pada energi luar. Beralih ke informasi berikut, tiga pilar utama yaitu nutrisi, kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan anak melalui pemenuhan identitas hukum menjadi fokus utama UNICEF Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kegiatan workshop program kesejahteraan anak terintegrasi yang dibuka Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis. Kepala UNICEF Perwakilan Nusa Tenggara Timur Yudhistira Yewangu menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari siklus ke-8 kerjasama UNICEF dan pemerintah Indonesia dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan RPJMN 2025 hingga 2029. Program ini difokuskan pada tiga pilar utama yaitu nutrisi, kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan anak melalui pemenuhan identitas hukum. Menurut Yudhistira, pendekatan lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan program agar layanan kepada anak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Seperti yang sudah Beta informasikan ya, di kesempatan pagi hari ini kita akan Mbak omong mengenai salah satu komunitas yang ada di Kota Soe, yaitu komunitas Taman Bacaan Masyarakat ya, TBM Cendekiawan Soe. Dan saat ini sudah terhubung di line telepon ada Bapak Thomas Edison Kabu yang merupakan ketua TBM Cendekiawan Soe. Ketong sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Kabar baik?
1: Ya, sehat.
0: Sehat ya. Oke, okay, Soe hujan kok?
1: Ini Soe sudah 2 hari ini tidak hujan, Bu.
0: Oh, kemarin juga ya. Tidak hujan?
1: Iya, kemarin juga tidak hujan.
0: Waduh, padahal kemarin di Kupang hujannya dari dari dini hari itu sampai jam 11 siang. Oh, ternyata Soe sendiri hujan ya. Oke, okay, baiklah. Pagi hari ini kita mau mengenai komunitas Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe. Mungkin bisa dikasih sedikit gambaran mengenai latar belakang ataupun sejarah berdirinya Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini, Bapak.
1: Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Mungkin pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan staf pengelola RRI Poin 4 Kupang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Selamat pagi untuk semua, salam sehat, salam ikhlas untuk semua. Dan juga selamat pagi untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, sahabat semua, para pegiat literasi yang saat ini pantau diskusi kita di Poin 4 RRI Kupang. Salam literasi untuk sahabat semua, para pegiat literasi, Bapak Ibu Guru, dan juga teman-teman. Mungkin pertama saya perkenalkan nama dulu. Saya Thomas Ekabu. Saat ini berdomisili di Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan hari ini saya hadir sebagai Ketua Pengelola TBM Cendekiawan Soe untuk berbagi cerita baik, praktik-praktik baik literasi yang sudah kami berjalan kurang lebih 3 tahun. Mm-hmm. Ya, sejarah berdirinya TBM Cendekiawan Soe ini muncul dari

0: tergeraknya kami para pegiat literasi yang melihat minimnya budaya baca dan juga kurangnya bahan-bahan bacaan yang tersedia untuk anak-anak yang masih membutuhkan pendampingan untuk membaca. Maka itu di tahun 2021 saya bangun diskusi dengan teman-teman para pegiat literasi dan juga forum taman bacaan masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan, sehingga kami mendirikan BBM Cendikia Soe tepatnya di tanggal 18 Maret tahun 2021.
1: Okay.
0: Sejarah untuk tergeraknya berdirinya BBM itu memang dari hal budaya membaca dan menulis. Nanti di dalamnya setelah kami mendirikan BBM dan sudah membangun komunikasi, kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, maka kami terus mengembangkan kegiatan literasi di BBM Cendikia Soe secara luas, dan bukan hanya untuk anak-anak yang masih usia sekolah, tetapi untuk masyarakat umum.
1: Oke, okay. Untuk visi dan misinya sendiri dari keberadaan Taman Bacaan Masyarakat Cendikiawan Soe ini apa ini, Bapak?
0: Ya, kalau untuk visi Taman Bacaan Masyarakat Cendikiawan Soe itu adalah mencerdaskan masyarakat yang berpendidikan melalui budaya literasi. Jadi artinya kita meyakini bahwa di usia sekolah itu pasti semua tergerak untuk bersekolah.
1: Yeah.
0: Tetapi di usia-usia sekolah dan di bangku pendidikan, baik dari sekolah dasar sampai dengan jenjang SMA, tidak semua anak itu punya hati yang niat atau niat yang baik untuk belajar. Sehingga visi kami adalah mencerdaskan masyarakat yang berpendidikan melalui budaya literasi. Artinya kami merangkul anak-anak yang punya niat baik untuk belajar itu, kami lebih mencerdaskan lagi melalui budaya literasi, walaupun dia sudah pada usia sekolah. Sementara untuk misi sendiri itu adalah untuk menyediakan bahan bacaan, meningkatkan kreativitas dalam hal membaca dan menulis, dan juga pengembangan kompetensi bagi yang sudah memiliki kompetensi. Kita melakukan pendampingan sehingga dia bisa mengembangkan ke yang lebih baik lagi.
1: Oke. Nah, untuk berdirinya Taman Bacaan Masyarakat Cendikiawan Soe ini, apakah atas inisiatif sendiri atau mungkin ada kerjasama dengan pihak lain, misalnya Dinas Pendidikan di Kabupaten setempat, atau seperti apa ini, Bapak?
0: Iya. Kalau untuk Taman Bacaan sendiri, memang awalnya saya sebagai ketua juga belum terlalu paham tentang literasi dan juga tentang taman bacaan. Karena saya memiliki belakang guru matematika, jadi saya setelah menyelesaikan studi S1, komunitas yang saya dirikan sendiri itu bimbingan belajar matematika. Nah, nanti karena di bimbel selain mengajarkan matematika, saya juga punya hobi di menulis. Sehingga pada saat itu saya berkomunikasi dengan teman-teman di SOE dan juga bangun komunikasi dengan para pegiat literasi dan juga penggerak literasi di provinsi, sehingga kami dimotivasi untuk mendirikan PBM ini. Berdirinya PBM ini bukan atas kontribusi dari dinas atau dari lembaga mana, tetapi inisiatif kami sendiri. Nanti sekarang ini, setelah kami bangun PBM-nya sudah berjalan 1 tahun, baru kami bangun kolaborasi dengan dinas terkait, dengan komunitas-komunitas yang saling membantu, seperti komunitas yang memberikan buku, ada beberapa penerbit yang juga kerjasama dengan kami, sehingga setiap tahun itu mereka memberikan buku kepada kami. Nah, nanti pada tahun 2022 itu baru kami mendapatkan donasi buku dan juga fasilitas lainnya dari perpustakaan daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan.
1: Okay.
0: Dan seluruh fasilitas itu kami peroleh bertepatan dengan saat itu berkunjungnya Duta Batu Indonesia di PBM Cendikiawan Soe. Jadi PBM kami memang sudah dikunjungi langsung oleh Duta Batu Indonesia di bulan April tahun 2022.
1: Jadi mungkin bisa dikasih sedikit gambaran ya. Selama ini orang berpikir bahwa taman bacaan itu hanyalah kayak seperti perpustakaan kecil di rumah gitu ya. Nah, kalau yang ada di Taman Bacaan Cendikiawan Soe ini kira-kira gambarannya seperti apa ini?
0: Ya baik. Jadi di PBM Cendikiawan Soe itu memang fasilitas yang kami sediakan di situ adalah buku-buku, bahan bacaan baik fiksi maupun non-fiksi, dan juga ada buku-buku penegaran. Tetapi sesuai dengan visi kami tidak hanya fokus pada hal-hal yang sudah diberikan seperti di sekolah. Tetapi kami lebih banyak memberikan hal-hal yang belum diperoleh di sekolah, sehingga kami bisa menunjang visi kami. Kita mencerdaskan mereka yang sudah berpendidikan melalui budaya literasi. Sehingga kami di Taman Bacaan Masyarakat Cendikiawan Soa itu, selain bahan bacaan yang kami sediakan, kami juga membimbing anak-anak dalam hal menulis, baik menulis dasar maupun menulis sampai tingkat tinggi, seperti ada event-event menulis puisi, lomba menulis karya tulis ilmiah di tingkat SD, SMP, SMA. Kami selalu membawa anak-anak kami untuk ikut di luar sekolah. Kami mendaftarkan mereka melalui jalur komunitas UGM Cendikiawan Soe. Dan di situ juga selain bahan bacaan, kami juga bekerja sama dalam menyediakan media-media pembelajaran lainnya yang mungkin dia bisa belajar dan peroleh di UGM, lalu dia bisa terapkan di sekolah. Seperti di tahun kemarin, kita dari UGM Cendikiawan Soe kerjasama dengan Institut Pendidikan Soe dalam kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, di situ kami bangun kerjasama sehingga mahasiswa-mahasiswa dari Institut Pendidikan Soe itu dari berbagai program studi melakukan PKM di UGM untuk menghadirkan hal-hal baru bagi siswa-siswa. Sehingga mungkin hal-hal yang tidak diperoleh di sekolah ketika dia hadir di UGM, dia bisa peroleh melalui apa yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di komunitas kami.
1: Wah, ini luar biasa menarik ini. Nah, kalau dari UGM Cendikiawan Soe ini, apa saja nih program-programnya sehingga bisa menarik minat ya, terkhusus anak-anak sekolah gitu ya, ataupun masyarakat sekitar untuk mengenal lebih jauh tentang literasi ini?
0: Iya, nah, jadi program utama kami di UGM Cendikiawan Soe itu, yang pertama itu pembinaan karakter. Pembinaan karakter, karena kita tahu bahwa literasi itu adalah bagaimana kita mengajarkan hal baik kepada orang yang mau menjadi peserta literasi. Sehingga ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, dia punya karakter itu berbeda, sehingga ciri khas dari komunitas kita juga nampak. Kalau dia di sekolah tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa tampil di depan, maka kalau di komunitas kita membentuk dia dari situ. Sehingga ada ciri khas kita dari komunitas. Mungkin di sekolah dia hanya seperti anak sekolah biasa, datang di komunitas kita melatih dia bagaimana dia di sekolah bisa tampil secara baik. Itu kita fokus pada karakter dan juga mental. Lalu yang kedua, mungkin utamanya adalah baca tulis, karena hakikat dari literasi sendiri adalah tentang baca tulis. Nanti setelah itu baru ada pengembangan sesuai dengan program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekarang kita jalan berdasarkan dengan literasi dasar. Lalu yang ketiga itu ada kursus bahasa Inggris dan juga bimbingan belajar matematika. Jadi dari awal mungkin bimbel saya yang berdiri mandiri, ketika kami bentuk UGM, maka kita bawalah bimbel itu masuk juga sebagai salah satu program di Taman Bacaan. Sehingga kita memberikan berbagai hal kepada anak-anak atau kepada peserta literasi yang ada di komunitas kita. Nah, lalu yang terakhir itu adalah pengembangan kreativitas dan juga kemampuan. Nah, sehingga seperti hobi atau kemampuan anak-anak dalam menulis puisi, cerpen atau lain sebagainya, mungkin di sekolah hanya pada kegiatan belajar pada bagaimana dia tahu puisi, puisi itu memiliki unsur apa-apa saja, dan tidak sampai pada menulis puisi ataupun hanya saya menulis satu puisi. Maka di UGM bagaimana kita mengembangkan itu dan membawa dia sampai harus mengikuti event, sehingga dia juga memiliki punya kepuasan secara pribadi bagaimana dia menghasilkan suatu karya.
1: Waduh, ini luar biasa. Nah, untuk yang terlibat gitu ya dalam kegiatan ataupun program-program ini, apakah dibayar gitu ya, atau secara volunteer gitu, secara sukarela untuk bisa terlibat di Taman Baca Cendekiawan Soe ini?
0: Ya, untuk peserta, ya memang kita bangun Taman Bacaan ini, kita memiliki dua peranan penting di situ, yaitu yang penggerak dan yang digerakkan.
1: Oke.
0: Nah, yang pertama memang saya sebagai ketua memang mengalami kendala dalam kita bisa merekrut dua-dua itu. Karena yang pertama untuk penggerak sendiri atau teman-teman pegiat literasi yang bergabung dengan kita itu secara sukarela.
1: Okay.
0: Secara sukarela kita di situ tidak ada imbalan, tidak ada hal apapun yang harus kita berikan bahwa mereka, kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita adalah satu lembaga dan ketika siapa yang bekerja dengan kita dia ada dapat upah. Kita di situ tidak ada karena kita istilahnya punya inisiatif untuk membuka komunitas dalam membantu anak-anak. Yang untuk tenaga-tenaga penggerak. Lalu untuk peserta sebagai individu yang kita menggerakkan sebagai peserta-peserta di situ memang kami juga mengalami kendala. Karena kami membuka secara mandiri. Dia beda dengan kalau kita menghadirkan komunitas di sekolah, di gereja, di kantor desa. Itu kan sudah punya, dan itu punya pesertanya kan sudah didesain. Sudah didesain. Kalau di sekolah ya pasti ada anak sekolah yang kita harus bawa masuk ke komunitas sekolah. Kalau di gereja ada istilah anak sekolah minggu dan lain sebagainya yang kita bisa masuk bawa masuk ke kegiatan-kegiatan komunitas. Nah, kalau kami yang buka mandiri memang kendalanya di situ. Maka itu kami harus punya banyak strategi, banyak hal-hal yang menarik minat baik sebagai pegiat literasi maupun sebagai peserta. Karena kita harus menunjukkan ciri khas kita baru orang-orang di sekitar kita bisa tertarik untuk bergabung dengan kita. Karena hal-hal yang kita berikan itu memang untuk pengembangan kemampuan dan juga kreativitas, tetapi harus melalui sosialisasi. Harus melalui sosialisasi sehingga kita tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Dan kebetulan saya selain sebagai ketua TDM saya juga sebagai sekretaris forum taman bacaan masyarakat. Sehingga ketika kita keliling Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan literasi, kita tidak pernah lupa untuk menyampaikan bagaimana peran atau pembacaan.
1: Okay.
0: Sehingga masyarakat secara luas juga bisa mengetahui tentang hal-hal itu.
1: Oke, okay, khusus untuk anak-anak gitu ya yang ingin bergabung gitu ke Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini, apakah melalui pendaftarannya misalnya ya melalui sekolah ataupun komunitas, atau mungkin ada yang ya datang sendiri karena mengenal gitu kan tentang keberadaan dari Taman Bacaan Masyarakat, dan dari umur berapa tuh yang bergabung dengan Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini?
0: Ya, kalau untuk peserta yang pertama tentu yang di lingkungan sekitar, di sekitar komunitas kita. Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, anak-anak, dan tentu kita juga menyampaikan itu kepada ketua RT dan juga kepada gereja, sehingga mereka itu sebagai pendukung utama dalam komunitas. Nah, sehingga peserta kita di Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe itu adalah anak-anak di sekitar TBM dan juga para pemuda dan juga anak sekolah minggu di gereja terdekat. Kalau kami di lokasi kami itu gereja Immanuel Oenali.
1: Oke, ini berarti basisnya di Oenali ya?
0: Iya.
1: Oke. Ya.
0: Lalu selain itu melalui sosialisasi kita baik di sekolah maupun di tempat-tempat lain ketika kita hadir sebagai orang yang memberikan sosialisasi di sana, kita menyampaikan sehingga di jauh dari tempat kita juga ada yang datang bergabung. Ada yang datang bergabung, tetapi mereka sudah pasti kita jadwalkan. Sementara kalau yang di sekitar kita itu mereka berkunjung ya setiap hari, kalau mereka mau membaca atau mau cari sesuatu di taman bacaan ya mereka berkunjung ke situ. Nah, sementara untuk usia ya kita biasa bahasa motivasinya bahwa kita melayani dari yang sudah bisa baca sampai dengan yang sudah tidak bisa baca.
1: Oke.
0: Itu baca bahasa motivasi kita seperti itu, sehingga umur berapa saja yang bisa mengakses ke situ ya silahkan saja. Karena kita menyediakan bahan bacaan di situ itu dari seluruh kebutuhan usia, baik di usia sekolah, baik di usia orang tua, seperti majalah-majalah juga kita sediakan di situ. Sehingga siapa saja yang berkunjung ke situ bisa mengakses.
1: Okay.
0: Lalu yang berikut kita juga selalu menghadirkan dialog-dialog online. Ketika ada kita mau berbagi dengan komunitas-komunitas di mana saja, kita selalu menyediakan fasilitas berupa online sehingga semua peserta juga bisa ikuti. Seperti di tahun 2022 juga kita sebagai tuan rumah penyelenggara cerita rakyat ada. Lalu kita sebagai tuan rumah penyelenggara ngobrol bareng anak-anak TBM. Nah di situ walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita menyediakan ruang online seperti itu. Lalu anak-anak TBM itu bisa berbagi cerita rakyat, praktik-praktik baik di taman bacaan dengan komunitas lain yang kita sudah membangun komunikasi.
1: Oke, baik. Untuk pelaksanaan, berarti untuk pelaksanaan program-programnya tadi ya, ada bimbingan karakter, kemudian ada diskusi dan lain sebagainya. Itu untuk masyarakat sekitar dan anak-anak sekitar di TBM ini setiap hari. Tapi kalau yang dari luar itu memang mesti ada jadwalnya sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, berapa kali dalam seminggu tuh pelaksanaannya, Pak?
0: Dalam seminggu itu 3 hari.
1: Tiga hari,
0: karena memang kami yang sebagai pendiri juga punya kerja utama sehingga kita biasa bukanya di sore.
1: Oh.
0: Setelah kami pulang sekolah kita buka.
1: Oke, itu berapa jam tuh Pak tenannya untuk pelaksanaan program-program ini Pak?
0: Kita biasa mulainya dari jam 2:30 sampai jam 4:30.
1: Oke, ya. Itu dipilah-pilah untuk anak-anak usia berapa gitu?
0: Kalau kita pelayanan umum, misalkan kalau kita sepakat bahwa dalam minggu ini hanya pelayanan umum, itu semua usia bisa hadir, bisa datang.
1: Semua usia.
0: Siapa saja bisa datang untuk mengakses. Tetapi kalau sesuai jadwal untuk pengembangan program yang sudah kita bentuk, itu pasti kita bagi sesuai dengan jadwal usia.
1: Oke, baik-baik. Nah, kalau mengenai tanggapan nih dari masyarakat sekitar ya, mengenai keberadaan dari Taman Bacaan Masyarakat TBM Cendekiawan Soe ini, kira-kira tanggapannya seperti apa ini? Apakah luar biasa gembira atau mungkin ada yang masih sedikit ogah-ogahan untuk bergabung begitu?
0: Ya, kalau untuk tanggapan masyarakat, kalau di sekitar TBM memang tanggapannya sangat positif. Kita selalu ada kegiatan itu pasti hadirkan langsung ketua RT, orang tua di sekitar sebagai pendukung, sebagai pendukung utama. Lalu ada juga tanggapan yang diberikan oleh teman-teman pegiat literasi maupun di tempat-tempat kerja saya, itu kita selalu mendapat tanggapan positif baik dari pimpinan, dari teman-teman guru, itu mereka selalu memberikan tanggapan positif kepada kita sebagai penggerak literasi. Dan kita tetap menerima itu sebagai support, sebagai energi positif yang akan membantu kita dalam pengembangan literasi lebih baik lagi. Nah, kalau untuk di lingkungan sekitar itu sangat baik tanggapan mereka karena mereka juga senang dengan hadirnya TBM Cendekiawan Soe, kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh nasional di kampung, di lingkungan sekitar kita dengan kehadiran TBM itu. Sehingga mereka menyampaikan aspirasi mereka karena waktu kehadiran Duta Bahasa Indonesia, kita memberikan undangan ini, bukan kita mengundang ini bukan hanya saja anak-anak tetapi orang tua kita mengundang semua. Sehingga pada saat kehadiran Duta Bahasa itu bukan anak-anak di usia sekolah yang menyampaikan aspirasi atau cita-cita mereka atau kemauan mereka seperti apa, tetapi orang tua juga yang hadir saat itu dan menyampaikan hal-hal baik yang mereka inginkan kepada, menyampaikan secara langsung kepada Duta Bahasa Indonesia.
1: Oke, dan sejauh ini ya, kalau mau dari pengalamannya Pak Thomas gitu ya, sejauh ini program gerakan literasi ya yang terjadi di Kabupaten Soe TTS ini kira-kira seperti apa, khususnya di kota Soe sendiri nih?
0: Ya, kalau untuk pergerakan literasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, ya sebelum saya dirikan TBM, ya saya tidak tahu karena memang awal itu juga saya belum bergerak di literasi dan juga pengembangan literasi seperti apa. Tetapi setelah hadirnya TBM saya, lalu kita mulai membentuk forum tamu bacaan masyarakat, maka kita sering keliling kecamatan-kecamatan untuk memberikan sosialisasi. Dan yang kita kunjungi itu bukan hanya semacam kelompok-kelompok masyarakat yang kita kumpulkan, tetapi kita bisa hadir di sekolah, di gereja, di desa, di balai desa dan di tempat-tempat lain yang memang kita lihat tempat yang layak untuk kita memberikan sosialisasi tentang pengembangan literasi. Sehingga menurut pengamatan saya saat ini sebagai Sekretaris Forum TBM Kabupaten TTS, literasi di TTS sudah mulai bagus. Sudah mulai bagus, hanya memang terus kita memberikan motivasi. Karena literasi sendiri, adapun orang yang literasi sendiri dia tidak paham literasi itu apa. Sehingga kita sering memberikan sosialisasi di dalam literasi itu apa saja yang harus kita lakukan, sehingga masyarakat juga paham bahwa oh ternyata tentang literasi bukan hanya tentang anak sekolah, tetapi juga bermanfaat untuk kita. Nah dengan itu kalau kita membangun komunitas literasi apa saja di tempat-tempat yang sudah kita memberikan sosialisasi, maka kita langsung mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar.
1: Oke, dan sejauh ini apakah memang kalau menurut Pak Thomas itu ada dengan adanya gitu ya Taman Baca Masyarakat ini bisa menjadi solusi lah untuk bisa meningkatkan minat baca masyarakat, meningkatkan literasi lah pada umumnya ini?
0: Ya, kalau dari saya memang dengan kehadiran Taman Bacaan dan juga komunitas-komunitas literasi memang sangat positif dalam mengembangkan minat baca. Dalam mengembangkan minat baca. Karena di komunitas saya sendiri, kita masih temukan anak-anak yang usia SD, SD kelas 3, kelas 4 juga belum bisa membaca. Tetapi kita menuntun. Karena untuk kita meningkatkan minat baca dari siswa di sekolah, agak susah. Karena waktu kita terbatas dengan waktu. Lalu kita juga harus menyesuaikan materi dengan tuntutan kurikulum.
1: Betul.
0: Nah, sehingga hadirnya komunitas literasi atau Taman Bacaan, ya kita memberikan itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi ketika dia masih membutuhkan di hal dasar, maka kita benar-benar fokus di hal dasar. Sehingga kita menuntun dia dan sampai pada level yang lebih tinggi. Sehingga benar-benar dia memaknai bahwa memang hadirnya Taman Bacaan atau komunitas literasi dalam hal ini pengembangan minat baca itu benar-benar sangat penting.
1: Oke, seperti apa sih sebenarnya kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang dihadapi Taman Bacaan Cendekiawan Soe ini dalam meningkatkan literasi ya di tengah-tengah masyarakat ini?
0: Ya, kalau tantangan-tantangan atau kendala yang kami hadapi, yang utama tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana kita merekrut teman-teman yang mau bergerak dengan kita, lalu peserta yang bagaimana kita menarik minat mereka untuk datang bergabung, lalu yang berikut tantangan kesiapan kesiapan kita secara pribadi dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Karena seperti saya sendiri, saya latar belakangnya guru matematika SMA. Tetapi ketika di TBM dan temukan anak usia SD yang baru bisa membaca, maka saya harus benar-benar menyesuaikan diri sebagai seorang guru SD atau seorang guru TK untuk bagaimana menuntun dia dalam hal membaca. Sehingga itu secara mental, secara kesiapan kemampuan, itu benar-benar kita harus menyesuaikan. Sehingga memang awal-awal itu kendala yang kami hadapi itu. Lalu yang kedua, yang berikut, kita harus menyiapkan teman-teman yang membantu atau juga fasilitas sesuai dengan kebutuhan kebutuhan siswa. Sehingga contoh kami di TBM Cendekiawan Soe, ketika kami belum memiliki buku tentang buku puisi, lalu mereka ke sana ingin sekali untuk membaca buku puisi. Ya, maka itu kita sulit. Nah, kita sering membantu dengan media online atau puisi-puisi yang ada di media, kita print lalu kita bagikan. Tetapi kalau dia punya buku itu kita harus mencari sendiri dengan membangun komunikasi dengan para penerbit, teman-teman yang sering memberikan donatur buku, ya kita membangun komunikasi untuk membantu kita di hal itu. Nah, tetapi kami sudah berjalan 3 tahun ini. Kami di TBM Cendekiawan Soe sendiri dengan teman-teman pegiat literasi, baik sebagai penggerak maupun anak-anak yang kita gerakan itu, kita sudah menerbitkan 2 buku antologi puisi. Kita sudah menerbitkan 2 buku antologi puisi, itu hasil karya pegiat literasi TBM Cendekiawan Soe.
1: Wah, keren.
0: Ya. Jadi motivasi kita menerbitkan buku itu adalah yang pertama, bagaimana kita merangkum karya-karya anak yang sudah kita bimbing. Lalu yang kedua, bagaimana kita menghasilkan karya kita sendiri sebagai motivasi. Hmm. Lalu yang ketiga, bisa memotivasi siapa saja yang berkunjung ke situ, sehingga kita bisa menarik minatnya untuk bisa terus belajar dengan kita. Karena kita akan memberikan motivasi bahwa kalau selama ini kita membaca buku-buku orang lain, maka hari ini kita akan membaca buku kita sendiri, tulisan kita sendiri. Sehingga kita di situ terus meningkatkan minat baca, dan juga yang sudah bisa membaca dan sudah bisa menulis itu kita melatih pada level yang lebih tinggi, yaitu sampai pada tahap menulis. Walaupun sederhana, tetapi setidaknya dia punya karya sendiri dalam komunitas kita.
1: Oke, berarti yang volunternya ini, ya guru-guru penggerak ini, itu terdiri dari berbagai bidang gitu ya, bidang studi ya, yang direkrut ya oleh Taman Baca Cendekiawan SOE ya?
0: Iya.
1: Oke, ya. Semuanya ini berasal dari SOE kah? Atau mungkin ada dari luar SOE yang bergabung ini di Taman Baca Masyarakat Cendekiawan SOE?
0: Ya, kalau untuk penggerak kita di TBM Cendekiawan SOE itu dari kota SOE dan sekitarnya. Ya. Sementara yang dari luar kota SOE seperti dari kecamatan-kecamatan, ketika mereka datang untuk diskusi dengan kita atau cerita praktik baik dengan kita di TBM Cendekiawan SOE, kita bukan meminta dia untuk bergabung dengan kita, tetapi kita memberikan motivasi, memberikan pandangan, memberikan sosialisasi untuk bagaimana dia juga menghadirkan TBM di tempat di mana dia ada. Sehingga kita tidak terpaku di satu komunitas, tetapi bagaimana kita berkolaborasi untuk menghadirkan komunitas-komunitas literasi di berbagai tempat untuk bisa membantu anak-anak kita.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk Taman Baca Masyarakat Cendekiawan SOE ini, untuk koleksi-koleksi bukunya ini, kalau boleh tahu sudah berapa banyak nih? Dan sudahkah dipilah-pilah begitu buku-bukunya seperti itu? Biar memudahkan masyarakat ataupun anak sekolah yang berkunjung ke sana memilih buku bacaan sesuai minatnya, sesuai usia, dan lain sebagainya.
0: Iya, untuk fasilitas atau bahan bacaan di TBM Cendekiawan SOE, awal kita buka itu memang jumlahnya 200 lebih saja, karena memang kita mencari sendiri, kita mencari dan adakan sendiri. Tetapi setelah kita dapatkan bantuan dari perpustakaan daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, lalu kita dapat kiriman dari beberapa penerbit yang kita bangun kerjasama, lalu juga kita dapat bantuan buku dari Forum Taman Bacaan Masyarakat NTT dalam gerakan sejuta buku untuk NTT. Itu dari Forum TBM NTT memberikan kepada komunitas-komunitas literasi. Dan juga kita di Forum TBM Kabupaten TTS juga terus mencari donatur untuk memberikan buku kepada forum, dan kita bagikan kepada TBM-TBM. Sehingga kami di TBM Cendekiawan SOE untuk sejauh ini fasilitas untuk bahan bacaan itu sudah 1000 lebih. Sudah 1000 lebih dari berbagai jenis buku. Ada buku pelajaran, ada buku non-fiksi, ada buku puisi, dan ada juga majalah-majalah. Majalah yang kita simpan itu seperti dari Luti Bahasa NTT, dari Cakrawala NTT. Ya, itu kita punya majalah itu juga. Sehingga para pegiat literasi atau para peserta yang ada bisa mengakses. Tetapi memang menurut hemat kami bahwa memang masih kurang, karena kita di TBM itu kan tidak punya program tetap atau tidak punya aturan tetap dalam mengoleksi bahan bacaan. Nah, ketika anak-anak atau siapa saja yang datang mencari buku saja yang dia mau, tentu kita pasti tidak punya itu semua, sehingga memang kami masih punya kendala khusus untuk bahan bacaan di situ. Para peminat itu mereka datang punya kemauan sendiri dalam bahan memilih bahan bacaan, sehingga ketika mereka minta yang belum kita punya, kita terus mencatat itu sebagai kekurangan kita, dan kita terus mencari orang yang mau membantu dalam hal penyediaan bahan bacaan itu.
1: Oke, selain buku-buku, ada media-media pembelajaran apa saja nih yang ada di Taman Baca Masyarakat Cendekiawan SOE ini untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat ini?
0: Ya. Selain buku sebagai bahan dasar dalam hal dalam kegiatan membaca, kita punya media-media lain, terutama yang kemarin sudah dihasilkan oleh teman-teman mahasiswa di Institut Pendidikan SOE yang kita bangun kerjasama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan kemarin dari Institut Pendidikan SOE yang melakukan PKM di komunitas kita itu dari program studi biologi, dari matematika, dari fisika, dan juga dari PGSD. Sehingga dari empat program studi ini, masing-masing punya media berdasarkan disiplin ilmunya. Sehingga dari matematika juga ada membuat alat peraga dan tinggalkan di komunitas kita di TBM. Dari fisika juga punya alat peraga. Dari PGSD juga mereka kemarin ada membuat alat peraga sederhana untuk anak-anak SD. Lalu mereka kemarin juga sempat melatih anak-anak dalam hal dalam kegiatan sentra tari, sehingga itu semua mereka buatkan dalam bentuk draft, dalam bentuk catatan, sehingga kita menyiapkan itu baik secara seperti alat peraga maupun dalam bentuk bacaan, kita siapkan itu. Dan tidak kalah penting juga kemarin dari PGSD juga di kegiatan PKM kemarin kita menghadirkan beberapa orang tua untuk mengikuti pelatihan dari teman-teman PGSD itu tentang pengolahan bahan-bahan makanan tradisional. Sehingga kita terus meningkatkan hal literasi, khususnya dalam literasi dasar itu, yaitu literasi baca tulis, numerasi, finansial, digital, maka literasi budaya dan juga literasi kewarganegaraan juga terus kita lakukan di TBM Cilegon.
1: Berarti ada inovasi-inovasi ke depan ya yang nantinya akan dilakukan oleh Taman Bacaan Masyarakat ini. Kreativitas-kreativitas, inovasi-inovasi seperti apa nih yang sekiranya sudah dipersiapkan ini TBM ya, Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe, untuk terus bisa menarik minat masyarakat untuk meningkatkan literasi ini.
0: Inovasi ke depan dari yang kami programkan di TBM Cendekiawan Soe untuk literasi baca tulis, kita sekarang fokus pada pelatihan keterampilan berbicara. Sehingga kalau kita sudah melihat bisa dibaca tulis, maka kita melatih dalam hal berbicara. Sehingga ada kegiatan-kegiatan, maka kita di komunitas itu kalau ada kegiatan-kegiatan penting itu, kita para pegiat ini selalu di belakang. Tetapi anak-anak yang kita sudah bimbing itu yang kita memberikan kesempatan untuk mereka tampil. Nah, sesuai pengamatan kami memang sampai sejauh ini kita masih kurang di keterampilan berkomunikasi. Karena memang kita masih fokus di pengembangan minat baca dan juga untuk hal menulis. Nah, untuk itu inovasi ke depan untuk literasi dasar itu kita fokus akan pada pendampingan pengembangan keterampilan berkomunikasi. Lalu untuk hal-hal lain ya, inovasi untuk menghadirkan media-media pembelajaran lain berbasis kontekstual dan juga digital terus kita laksanakan. Dan untuk literasi digital sendiri, ada beberapa anak itu yang kita melatih untuk bagaimana mendesain menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana, sehingga contoh di program utama kami di bimbingan komputer, kalau dia sudah bisa di pada akses komputer dasar, maka sampai pada yang lebih baik lagi atau lebih tinggi lagi, yaitu bagaimana dia bisa mendesain dan punya karya dalam hal digital.
1: Berarti sudah lumayan lengkap lah gitu ya, sarana prasarana di TBM Cendekiawan Soe ini ya. Ini semuanya dari donatur atau dari bantuan pihak pemerintah misalnya?
0: Kita sekarang ini lebih banyak dapat dari komunitas-komunitas yang satu misi sama kita. Tapi dari pemerintah saat ini kita baru dapat saja dari perpustakaan. Selebihnya yaitu inisiatif kami sendiri para pendiri TBM dalam menghadirkan hal-hal itu. Dan karena kita punya kendala atau punya kekurangan dalam hal finansial, maka kita lebih banyak pada membangun kerjasama ketika seperti kampus, sekolah, ya. Kalau untuk saya mengulangi kembali untuk keterampilan berkomunikasi, saya akan mengajar di SMA Plus Pigiri Miralete. Di tahun kemarin alat-alat peraga, baik alat peraga fisika dan matematika yang sudah ada di TBM Cendekiawan itu, kita melatih beberapa anak di sana, lalu kita membawa mereka dan mereka yang mendemonstrasikan alat peraga itu di SMA Plus Pigiri Miralete kepada mereka punya teman. sehingga kita melatih mereka bagaimana meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan bagaimana menyampaikan media-media pembelajaran yang dia sudah pahami kepada dirinya teman-teman. Dengan tujuan kita bahwa kita ingin menunjukkan kepada anak-anak di sekolah yang belum bergabung dengan kita bahwa ternyata lebih baik, lebih bagus kalau kita bergabung seperti mereka di TVM Cendekiawan Soal.
1: Oke. Kalau sejauh pengalaman ini, beta lupa tanyakan tadi. Ini kalau menurut Pak Thomas sendiri, kira-kira indikator dari pencapaian program literasi ini sebenarnya apa nih indikatornya?
0: Untuk indikator pencapaian literasi, ya kalau kita di TBM Cendekiawan Soe, untuk sejauh ini kita belum punya indikator yang pasti, yang final bahwa dia sudah sampai pada tingkat ini. Tetapi kita melihat secara langsung dari hal yang belum awalnya belum bisa, tetapi sudah sampai pada tahap bisa, kita meyakini itu bahwa sudah ada pengembangan atau perubahan, sehingga kita terus membawa pada yang lebih tinggi lagi, sehingga anak-anak yang sudah ada di TVM Cendekiawan Soe itu saya selalu pantau mereka di sekolah masing-masing. Kita selalu pantau mereka sehingga kita selalu mendapatkan respon positif dari guru-guru di sana bahwa ketika anak ini bergabung di komunitas literasi dan sudah ketika di sekolah dia sudah mengalami perubahan baik di secara karakter maupun secara intelektual. Nah, sementara kalau untuk kita komunitas sendiri kita belum menetapkan indikator yang pasti. Tetapi kalau kegiatan literasi secara nasional yang sudah digaungkan oleh pemerintah memang indikatornya kita sesuaikan. Seperti kalau di sekolah-sekolah kegiatan-kegiatan literasi selalu kita sesuaikan dengan indikator-indikator yang sudah disediakan atau sudah disampaikan oleh pemerintah. Tetapi kalau untuk komunitas sendiri kita belum menentukan itu.
1: Oke, dan metode-metode pengajaran yang dipakai oleh Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe ini dalam mengembangkan kemampuan literasi sesuai dengan kurikulum yang dipakai saat ini, kurikulum Merdekakah untuk anak-anak ini?
0: Ya, kalau untuk di Taman Baca Masyarakat, metode atau strategi yang kita gunakan bervariasi. Bervariasi, karena kita sesuaikan dengan ketika kita menghadapi anak itu. Kebutuhannya kan berbeda-beda, sehingga kita metode yang kita terapkan itu bervariasi, tetapi kita terus memberikan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan.
1: Oke, baik. Nah ini rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang ini kira-kira dari Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe untuk mengenalkan dan terus bisa eksis begitu ya untuk memperkenalkan literasi ini kepada masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan, umumnya ini kira-kira seperti apa nih?
0: Ya, kalau untuk rencana jangka pendek, ya kami tetap masih fokus pada program utama kami, dan dalam program itu kita selalu menghadirkan hal-hal baru yang penting masih sesuai dengan program utama kita, yaitu pada baca tulis, numerasi, dan juga pengembangan keterampilan, dan kita tambahkan lagi pengolahan atau pelestarian budaya-budaya lokal, baik itu dalam seni, keterampilan, dan juga kreativitas lain, untuk bisa memberikan dampak positif, sehingga pada akhirnya bahwa kita bukan hanya fokus pada bagaimana pendampingan, tapi kita harus sampai pada tahap membudayakan. Jadi kita masih tetap fokus pada program-program utama kita supaya bagaimana kita membudayakan itu semua, karena kalau sudah membudaya sudah tentu akan terus dilestarikan. Sementara untuk program atau rencana kami untuk jangka panjang, ya kami terus berinovasi, terus menghadirkan fasilitas-fasilitas, dan kami terus menunjukkan program-program kami baik secara langsung maupun melalui media-media kami, dan terus kami terus membagikan praktik-praktik baik kami. Ketika kami melakukan hal baru apa, kami selalu minta teman-teman dari media untuk bisa meliput itu, baik dari media cetak maupun media elektronik, dan tentu seperti yang sekarang ada di Pro 4 RRI Kupang ini tujuannya untuk bagaimana kami bisa mengenalkan program-program kami di TBM Cendiki Wangsoe, di kalangan masyarakat, di lembaga-lembaga, sehingga bisa membantu kami dan juga kami bisa tetap membangun kolaborasi.
1: Oke, seberapa optimis nih ke depan bahwa Taman Bacaan Masyarakat ini bisa tetap eksis di tengah-tengah masyarakat untuk terus memberikan informasi gitu ya, membantu orang berpikir secara kritis, sampai terlalu mudah cepat bereaksi ya di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini, perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini, Pak.
0: Ya. Kalau untuk optimis dan untuk persentase ya, kami sebagai pengelola, kami yakin 100% kami tetap eksis. Mm-hmm. Karena kami sudah punya inisiatif untuk membuka, maka kami harus terus melakukan inovasi untuk bagaimana kita menghadirkan itu. Karena kami tidak mau dicap sebagai komunitas-komunitas proposal, komunitas mati suri, dan lain sebagainya. Yep. Karena kalau kita diberikan arahan atau kita diberikan proposal untuk mendirikan sesuatu, ya kita pasti mengikuti perkembangan atau keadaan yang ada. Tetapi kalau kita punya inisiatif sendiri, ya hal baik apa yang kita punya, kita yakini bahwa itu baik, terus kita laksanakan untuk bagaimana terus menghidupkan komunitas kita.
1: Oke, luar biasa. Nah, ini yang terakhir karena waktu juga yang membatasi kita. Harapan ya, sekaligus closing statement-nya mengenai Taman Bacaan ya, Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini, dan sekaligus harapannya untuk perkembangan literasi khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan ke depan.
0: Ya. Harapan kami dari TBM Cendekiawan Soe, kami mengharapkan dukungan positif dan juga hal-hal positif lain yang diberikan oleh masyarakat secara umum dan secara khusus yang selalu ada di belakang kami, untuk bagaimana kami terus mengembangkan literasi melalui TBM Cendekiawan Soe. Dan juga kami mohon kerjasama dari berbagai pihak, terutama bagi Bapak Mama, Bapak Saudara pegiat literasi yang hari ini mengikuti diskusi kita. Dengan adanya diskusi ini bisa terus membangun komunikasi dengan kami untuk kita terus berkolaborasi, karena bagi saya literasi itu bukan tentang siapa yang hebat, tetapi kita terus berkolaborasi untuk menghebatkan mereka yang berada dalam pergerakan kita. Dan memang di kami sebagai pegiat literasi, kami selalu menjunjung tinggi 4 hal, yaitu kami tergerak, bergerak, menggerakkan, dan membudaya. Sehingga pada saat ini kami sudah ada pada tahap menggerakkan, maka kami akan terus berusaha, terus berkarya untuk bagaimana membudayakan hal-hal baik yang sudah kami lakukan. Nah, lalu yang terakhir, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang telah mendukung kami selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materi maupun secara informasi, sehingga kami terus melaksanakan hal-hal baik dalam komunitas kami, dan semoga ke depan kita terus berkolaborasi dan eksis terus dalam menyebarkan hal-hal baik melalui budaya literasi.
1: Oke, baiklah kalau begitu lah. Terima kasih untuk obrolannya di kesempatan pagi hari ini, Pak Thomas. Sukses untuk semua yang ada mungkin, di Taman Bacaan Masyarakat ya, Cendekiawan Soe.
0: Mungkin ya, saya menyampaikan ucapan terima kasih dalam closing statement saya. Mm-hmm. Ya, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman, dan staff RRI Pro 4 yang sudah memberikan ruang kepada kami untuk kita diskusi dalam hal literasi. Dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman guru SMA Plus Pigiring Leto yang saat ini pantau saya melalui diskusi atau dialog interaktif di Pempat RRI Kupang. Dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman pegiat literasi dimanapun berada, di khususnya di NTT, karena saat ini juga dari teman-teman dari Manggarai juga tadi sudah menyampaikan mereka memantau diskusi kita hari ini. Saya menyampaikan terima kasih. Salam hormat, salam literasi, dan terus menyebarkan hal positif.
1: Iya, salam literasi. Terima kasih, selamat pagi Pak Thomas, selamat beraktivitas.
0: Selamat pagi. Ya, terima kasih.
1: Iya, demikian tadi ya, ada Pak Thomas Kabu yang merupakan ketua dari Taman Bacaan Masyarakat TBM Cendekiawan Soe yang sudah berbagi mengenai program-program dari komunitas ini. Yap, memang kalau ketemu Mbak Omong mengenai literasi, begitu ya Bapak Mama. Tujuan literasi sebenarnya itu adalah bagaimana informasi yang ketong terima itu akan jauh lebih baik gitu ya, membantu untuk berpikir lebih baik lagi, lebih kritis, meningkatkan kemampuan masyarakat juga melalui kemampuan membaca begitu ya. Ini adalah hal-hal atau praktek-praktek baik yang memang harus terus dilestarikan. Semoga makin banyak ya komunitas-komunitas baik ya, bukan saja melalui literasi gitu ya, tapi dari komunitas-komunitas lain yang ingin berbagi praktik baik untuk masyarakat, karena memang sudah saatnya masyarakat itu dicerahkan dengan informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang membangun di tengah ya, di tengah-tengah gempuran era digital teknologi yang ya kita tahu sendiri ada pengaruh positifnya, ada pengaruh negatifnya. Selepas ini kita lanjut di rangkaian Sasando Siang. Jangan kemana-mana, Bapak Mama, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya.

0: Pita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kupang menegaskan kembali pentingnya peran Lembaga Adat Desa atau LAD sebagai pilar sosial dan budaya dalam pembangunan daerah. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi LAD tingkat kabupaten yang dibuka secara resmi oleh Bupati Kupang Yosef Lede didampingi Wakil Bupati Aurum Titu Eki pada Kamis 21 Mei 2026. Rakor yang mengangkat tema optimalisasi peran Lembaga Adat Desa dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan desa di Kabupaten Kupang ini menjadi ruang konsolidasi penting antara pemerintah dan lembaga adat dalam memperkuat harmoni sosial serta pembangunan berbasis kearifan lokal. Dalam sambutannya, Yosef Lede menegaskan pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan administratif, tetapi juga harus diperkuat oleh nilai-nilai budaya, gotong royong, dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming berdialog langsung dengan masyarakat Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 22 Mei guna menyerap berbagai aspirasi terkait infrastruktur dan layanan dasar di wilayah perbatasan tersebut. Dalam siaran pers yang diterima RRI dari Kodima 1604 Kupang Sabtu 23 Mei, Presiden menegaskan pembangunan nasional harus berorientasi Indonesia sentris dengan memastikan masyarakat di daerah perbatasan memperoleh akses yang layak terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, dan konektivitas sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Wapres menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Amfoang. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tampak dulu santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Kok tong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkung ikan dan biota laut mah. Masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lain.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mopi mana, Bu?
1: Mopi pasar, toh, Pak.
0: Hei, kok sendiri bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
1: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: pagubaw kami sa mga sawar mo. Naku! Ana ubo limo da. Mamata mo rakat ni.
1: Tradisi Lewok Tapo merupakan suatu ritual yang digunakan oleh masyarakat suku Lamoholot, Adonara Flores Timur. Tradisi ini adalah seremonial adat suku Lamoholot yang prosesnya ditandai dengan belah kelapa. Ritual ini sakral karena menggunakan tuturan adat dan benda-benda sakral, dan ini dipimpin oleh Molan atau dukun adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi Lewok Tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamoholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.

Pinjaman online cepat cair sangat menggiurkan bagi banyak orang, terutama yang memiliki kebutuhan mendesak. Bagaimana tidak, seseorang dapat memperoleh dana tambahan dalam sehari saja. Keuntungan pinjaman online yang dapat dicairkan secara instan memang menarik. Namun, Anda harus tetap berhati-hati dengan berbagai risiko yang bisa saja muncul, seperti besaran pinjaman kecil, suku bunga yang lebih tinggi, adanya biaya tambahan, dan penyebaran data pribadi dan didatangi debt collector dari aplikasi pinjol tersebut. Jika Anda sedang mempertimbangkan sumber dana tambahan dari pinjaman online cepat cair, sebaiknya lakukan riset secara mendalam untuk melindungi diri dari bahaya. Satu hal yang harus diingat, ajukan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mendesak, bukan untuk pemenuhan gaya hidup mewah. Pastikan memilih pinjaman yang legal dan sesuai dengan kemampuan finansial Anda.

0: Tuhan. Kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: Setiap tahun, jumlah sampah elektronik di dunia terus meningkat. Mulai dari ponsel lama, laptop usang, hingga alat elektronik lainnya yang sudah tak terpakai. Padahal, sampah elektronik ini mengandung bahan berbahaya seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari lingkungan. Berita baiknya, kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan mengolah sampah elektronik dengan cerdik. Caranya, jangan buru-buru membuang perangkat elektronik. Banyak komponen di dalamnya yang bisa didaur ulang, seperti emas dan tembaga. Cari tempat daur ulang elektronik terdekat atau perbaiki perangkat yang masih bisa digunakan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah dan memberi manfaat lebih pada lingkungan. Tapi, itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa juga menggunakan perangkat elektronik lebih lama dan menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Cerdas dalam menggunakan teknologi adalah bagian dari solusi mengurangi sampah elektronik dan menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jelanglah hari lahir Pancasila, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kupang melalui Unit Layanan Pelanggan SOE sukses melakukan penyalaan penambahan daya di Rumah Sakit Umum Daerah SOE. Kapasitas daya rumah sakit milik pemerintah daerah ini melonjak tajam dari semula 105 kilovolt, kini resmi bermigrasi menjadi pelanggan tegangan menengah dengan kapasitas andal 345 kilovolt pada Rabu 20 Mei. Langkah progresif di pertengahan tahun 2026 ini bukan sekedar urusan transaksi komersial atau angka-angka teknis di atas kertas. Melalui peningkatan daya ini, PLN turut memboyong pilar modernisasi electrifying lifestyle ke dalam sektor pelayanan publik. Keberhasilan ini menjadi penegasan keadilan sosial harus mewujud nyata melalui kesetaraan fasilitas kesehatan publik yang andal dan ramah lingkungan di seluruh pelosok negeri. Beralih ke informasi berikut, perkembangan musik digital dan teknologi kecerdasan buatan atau AI mulai mengancam eksistensi musik tradisional di kalangan generasi muda. Komunitas M Project di Kabupaten Ngada memilih strategi kolaborasi musik neo-tradisi untuk menjaga warisan budaya tetap relevan di tengah perubahan tren. Konsep neo-tradisi yang dikembangkan komunitas tersebut memadukan instrumen tradisional seperti hui dan suling dengan alat musik modern seperti gitar, piano, dan biola. M Project mempertahankan dominasi bunyi tradisional hingga 70% agar karakter asli musik daerah tidak hilang. Demikian berita Pro 4 dari Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

4 RRI Kupang, FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di ketempung obrolan teras UMKM kali ini ya, ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo, dan ownernya sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan baca cerita dengan ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu. Selamat siang Ibu Hajar.
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Sehat, baik.
1: Kabar baik ya, lah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih, waduh, ini namanya kayaknya agak unik ya Bapak Mama Bayar Saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau molo itu apa sih?
2: Kalau molo orang Timur bilang kuning ya. Karena saya memang orang Timur, jadi molo, terus molo itu juga nama anak saya biasa panggil molo. Jadi begitu mau buka usaha kayaknya kebab molo bagus juga
1: nih. Oh, ini anak nama anak.
2: Iya, nama anak.
1: Oke, baik ya. Jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
2: Baik. Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya, Kak. Makanya sekitar tanggal 4 September 2025.
1: Iya.
2: Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu, Kak.
1: Oh,
2: jadi
1: ada ceritanya
2: iya,
1: juga.
2: Jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka.
1: Okay.
2: 4 September 2025.
1: Oke, okay, baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya?
2: 4 bulan
1: ya.
2: Sedikit.
1: Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau mau bilang sudah cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya. Dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini?

0: apalagi pilihnya kebab lagi.
1: Iya, betul. Jujur kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu, karena kalau orang lain mungkin buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini, pokoknya sudah disiapkan begitu perencanaan. Kalau kami, kebetulan ini memang usaha teman kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dengan satu teman di ini apa di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu, dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah, akhirnya dalam pusing-pusing saya menyeletuk sebegitu kakak, saya bilang, ya sudah kalau begitu biar buat beta sah begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, lu mau, kalau mau nak ambil su, ambil su, nanti mau bayar kapan, segala macam kapan terserah begitu. Jadi saya pulang, saya omong dengan suami, suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih dia pembarang, percuma-percuma kita untuk usaha. Sudah kalau memang mau kita buka begitu. Jadi hanya proses 3 hari begitu kakak, langsung ketong angkat ini rombong, kasih pindah di NBD, terus sudah ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya kak, setelah itu kami hanya bilang, ini kita harus ubah depo nama begitu, nama kira-kira yang cocok apa, sudah kasih kebab molo begitu kakak, depo singkat cerita.
0: Tapi sebelumnya memang produknya juga kebab atau
1: kebab?
0: Oh, sama-sama kebab.
1: Sama-sama kebab.
0: Oh,
1: jadi kami ini mengambil semua dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong sampai dia punya barang-barang semua ketengah.
0: Oke, jadi melanjutkan sampai itu tapi sebegitu, dengan versinya Kakak Hajar juga ya, Ibu Hajar juga ya. Oke. Sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri ya, beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
1: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
0: daging sapi.
1: Yang kayak kornet begitu kakak, yang pabrikan, terus ada ayam blood pepper, itu yang memang kami kembangkan sendiri. Kemudian ada sosis telur. Kemudian ya itu sih, ada sosis telur dan kebab ikan. Sebenarnya sudah diuji coba tapi belum dikasih turun untuk dijual, karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu, terutama karena ikan ini dia agak amis begitu, jadi saya masih cari formula yang tepat untuk bagaimana biar dia bisa bertahan begitu.
0: Jadi masih depending dulu
1: masih
0: nih. Jadi yang sekarang ditawarkan itu
1: kebab sapi, kemudian ayam black pepper, ayam patty, sama sosis telur.
0: Lumayan banyak ya?
1: Iya.
0: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
1: Iya. Kemudian yang mungkin kalau yang depo bahan siap jadi itu yang sapi ya kak, karena ketong kan beli langsung yang pabrikan. Tapi kalau yang lain, yes, sosis telur juga sosisnya ketong beli sih. Hanya mungkin yang benar-benar ketong pur resep itu adalah yang ayam black pepper sama yang pati.
0: Waduh, namanya langsung bikin menggugah selera ya, langsung pengen dicoba nih ya. Oke, jadi pilihan menunya juga ternyata cukup beragam ya, Ibu Hajar ya. Jadi pelanggan punya banyak opsi ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sejauh ini siapa saja nih yang terlibat dalam usaha Kebab Molo ini?
1: Yang terlibat saat ini saya, suami, terus ada adik-adik di rumah karena kita sistemnya masih kerja bersama, kolaborasi dengan adik-adik yang tinggal di rumah sih. Ada beberapa adik-adik.
0: Ini ada pembagian tugas ke Sonda nih?
1: Ya tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja. Jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
0: Tim apa ya namanya, untuk ACC rasa begitu ya? Apakah ada? Itu, atau suami itu?
1: Pokoknya kami berganti, kalau sudah bikin resep baru kami akan berganti, coba makan dulu kira-kira rasanya bagaimana. Enak-enak atau mungkin ini kurang ini, itu sudah pasti di dalam ATM itu kita sudah.
0: Oke, terasa sekali ya kebersamaannya ya, semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik kebab molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM yeah. memang sering tumbuh dari kerja tim ya, kalau mau dibilang ya, ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar, menu unggulan yang mana nih dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
1: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu, terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper.
0: Oke.
1: Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan, ini kan yang sapi ini, iya, jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah lidah para ini pembeli begitu kan.
0: Pantas ya, jadi favorit pelanggan ya. Biasanya kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
1: Pasti, karena teman-teman yang coba katanya di bumbu nih kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu. Kalau untuk ayam black pepper, karena dia baru ini.
0: Berarti dari yang tadi hanya kalau mau dibilang menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman, Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
1: Saya ini masak bisa kak, hanya mungkin kayak
0: suaminya sering betul kok.
1: Masak bisa sebenarnya karena namanya di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah, mereka kuliah begitu, jadi sudah saya kalau memasak masak, kalau tidak begitu. Tapi bisa kalau untuk masak bisa. Okay,
0: bisa ya, apalagi kalau untuk jualan berarti harus
1: pasti
0: lebih
1: harus bisa karena ada uangnya.
0: Ada cuannya ya. Oke. Nah, kalau dari Ibu Hajar seberapa sering nih memperbarui dan menambah setiap variasi menu? Kan awalnya tadi si sapi ini dulu ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya beta harus buat tambah beberapa nih menu ini supaya banyak yang punya selera bisa terpenuhi juga nih.
1: Yang pasti karena kalau misalnya hanya ada sapi ya, kalau ada pelanggan datang yang tidak bisa makan sapi begitu kak, ya kakak coba tambah ayam kok, tambah yang ini kok, jadi
0: dari pelanggan kita, juga
1: iya,
0: pembeli juga
1: kayak kasih masukan begitu. Terus puncaknya mungkin awalnya saya masih kayak enjoy begitu, oh masih ada sapi, santai biar so nanti begitu. Nah, per bulan Desember kemarin ini daging sapi tidak ada yang dari pabrik ini, kayaknya mungkin ada lah, dia hampir 3 minggu tidak ada stoknya di toko yang biasa kami ambil. Jadi pasti saya harus putar otak begitu, harus segera ada menu baru biar tetap jualan begitu dong kakak. Jadi saya sudah ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain begitu, jadi biar pelanggan juga tidak bosan ya kotong harus bikin variasi menu juga.
0: Baik ya, berarti ini menunjukkan bahwa kebab molo ini cukup adaptif ya kayaknya.
1: Harus adaptif
0: dan mengikuti selera pasar ya kan? Tanpa meninggalkan dia punya ciri khas sendiri ya, si sapi walaupun memang lagi turun pamor tuh ya, tapi memang ada teman-temannya, ada varian-varian lain juga. Sejauh ini ada kendala kesana nih dalam proses produksi nih Bu Hajar?
1: Kendala pasti ada kak, terutama untuk stok bahan-bahannya ya kak. Kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba daging sapi tidak ada dan kami tidak punya kesiapan begitu kak. Untuk ini berarti kami harus tutup dan itu pelanggan pasti lari. Untungnya kami juga masih ada cara untuk ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah kalau tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat begitu kakak. Tapi selada ini dia pemusim, kadang kita tidak bisa tebak. Dan harganya di pasar itu juga ya sangat tinggi, kadang kita hanya dapat sedikit mungkin yang dia punya daunnya tidak lebar tidak apa, dia harus ini 110.000 dan lain sebagainya, depo harga memang tidak menentu. Jadi mungkin untuk bahan-bahannya ini yang menjadi tantangan sendiri. Karena kita harus banyak berrelasi dengan petani-petani, terutama yang sekarang setelah berjalan beberapa bulan saya baru dapat yang ternyata ada yang hidroponik yang dia punya daunnya lebih besar, terus mereka jualannya tuh kayak per kilo. Jadi awalnya itu kami hanya tabrak sakaka, pokoknya yang ada di pasar ketong beli ke ketong jual gitu. Setelah berjalan beberapa itu baru ketong mulai mencari relasi begitu, bagaimana cara ketong dapat harga apa selada atau bahan-bahan yang lebih murah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena ketong masih belum pekerjakan orang begitu, ketong masih kerja sendiri. Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah, berarti saya yang turun. Kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depo jam buka, mungkin jam buka ini ketong menetapkan jam 4 begitu. Tapi ternyata karena ketong harus huru hara di sana di sini, akhirnya buka molor dari itu, kadang jam 5, kadang jam 6. Jadi itu mungkin depo kendala yang saat ini masih ketong hadapi.
0: Oke, baik. Nah, memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa pesan itu, Mas Hajar?
1: Sangat berasa.
0: Jadi akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, "Hi, ternyata ada orang jual yang lebih murah bahannya." Kadang belajar juga akhirnya.
1: Belajar karena kemarin ketong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada begitu. Oh, ini ketong senyaman nih karena dia stoknya selalu ada. Tiba-tiba ketong pesan berbilang, "Kakak Inari, selada ini masih kecil-kecil." Aduh, karmana su ini susah ada ini, akhirnya kotong harus cari lagi petani. Dari situ kotong jadi belajar begitu kan, oh ternyata jadi pedagang nih kotong, terutama yang punya harus berelasi dengan banyak ini petani, banyak ini, karena stok itu kalau di sini son ada berarti kotong harus cari di sebelah dan seterusnya.
0: Oke, baik. Nah, sejauh ini nih kalau dari Kakak Hajar yang apa ya, eksekusi semua ya, rasa ya, mulai dari cari bahan sampai memasak gitu. Nah, menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar?
1: Cita rasa setiap menu tentunya ketong harus punya resep yang sudah diuji coba begitu kadang-kadang kan ketong hanya asal cemplung pas dicoba, oh ini enak, tapi pas ditanya ini coba masak ulang tidak merasa seberbeda. Jadi kalau untuk kayak yang kebab sapi begitu kan, dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan, jadi depo rasa pasti akan konsisten. Nah, kalau untuk yang lain yang memang ketong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis di pul resep, terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri, jadi beta perlu dipung tantangan harus ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten gitu.
0: Oke, baik. Memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya. Oke, ya. Dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama. Wow, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, obrolan dengan Bu Hajar owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya. Amin. Kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya ketempung obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz.

UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: Ikupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, kita juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
2: Ya, Bu, suka duka mungkin lelah ya. Capek ya, karena ya, selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di full tempat, terus ketong harus setiap hari membuka konsisten jam buka dan lain sebagainya. Yang pasti yang pertama ketong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang ketong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, yang pasti karena ketong belum punya karyawan tetap, jadi ketong masih kerja keroyokan. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, ketong untuk mencapai ini ketong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini ketong masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Jadi mungkin dia pun tantangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pun harga juga itu.
1: Oke. Suka duka, sukanya ada nih pasti.
2: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu. Terus kayak tiap hari kalau ketemu pembeli, terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1-2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani. Karena merasa, oh ternyata enak mungkin, makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu kakak. Tipe senang bagi saya tuh itu.
1: Oke, ya ini dia ya, perjuangan UMKM memang penuh dinamika ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya, belajar ya, luar biasa, walaupun tadi tidur siangnya terpotong.
2: Ya, pulang dari kerja jam 3, buka jam 4, jadi berarti ya tidur berapa menit, yang penting tidur ke si apa mata, kalau bisa jutaan tidur.
1: Karena harus prepare juga.
2: Iya ya, harus prepare, harus lihat adik-adik prepare. Kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman. Tapi kayak, oh ini belum masak, ini bagaimana, ya sudah berarti harus masak segala macam. Jadi ya begitu perjuangannya.
1: Oke, nah kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa nih?
2: Tanggapan pelanggan ini menurut saya tuh dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya. Karena isinya kadang kayak ada pelanggan yang di WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih dia punya ini, kayak punya ada terus kan, oh ini enak begitu. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya mencoba subosan begitu, bakar dia punya kebab itu juga ya. Tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu. Jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu, ini kita harus ini apa, evaluasi nih, apa kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ketumpukan kawan yang sudah sering beli. Oh, begitu. Okay.
1: Respon positif dari positif. Pelanggan juga tentu jadi energi besar, yeah. Ya, energi besar untuk terus berinovasi, ya, koreksi. Ya, bertahan lagi ya sampai bulan keempat ya
2: sekarang.
1: Wow, luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosan ini di balik menu andalan begitu, ada kosannya?
2: Kalau menu andalan mungkin yang kebab sapi ini saja sih kak, mm-hmm. Tapi kalau untuk yang lain sebenarnya katong ada burger juga.
1: Iya, ada burger komplit ya.
2: Iya, ada burger dan ada takoyaki juga.
1: Takoyaki juga, kan capek.
2: Iya gitu. Jadi untuk di menu andalan itu kalau kebab sapinya ya. Karena dia pabrikan begitu kak, kotong son terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu. Iya. Tapi untuk yang ayam black pepper itu yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu kakak. Jadi kotong harus suwir dia dulu, baru dimasak dan dia bumbu segala macam begitu. Jadi mungkin dia punya prosesnya juga panjang, walaupun nanti kena di lidahnya enak begitu kakak, bumbu sampai meresap-meresap. Tapi kotong harus duduk apa namanya, karena kotong suwir pakai apa alat kan. Kemarin ada nonton di TikTok begitu, oh itu suwir bisa pakai blender, iya, blender cipan, lagi cipan. Bukan apa mixer, bisa mixer begini, tapi dapat hasil tuh kayak halus sekali begitu. Jadi iya, kayak kita makan kayak kurang enak. Jadi menurut sepunya adik-adik yang jaga, ini ibu ini kayaknya yang lebih enak tuh yang ketong duduk pakai tangan sana, bayangkan setelah ketong bikin 2 kilo. Jadi dia pun cerita mungkin ayam black pepper yang ketong prepare dari awal itu sih yang
1: ternyata satu menu ini bisa menyimpan cerita ya. Cerita dan juga proses yang cukup panjang ya, dan ini bikin pelanggan tentunya apa ya, kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya. Nah, kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama tuh?
2: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5-7 menit untuk satu ini. Karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada deponya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk terus saus, terus dilipat, panggang lagi, panggang juga. Jadi ya 5-7 menit. Tapi kalau lagi rame ya karena kan benar-benar apa namanya, ini kan bukan jualan yang ketong bisa sediakan lebih awal, terus orang datang tinggal ambil kok kasih-kasih.
1: Iya, karena enaknya makan
2: panas-panas. Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini ketong harus butuh beberapa waktu untuk menunggu begitu.
1: Iya, baik, oke. Nah, waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya, kalau mau dibilang kontainer ya kayak itu ya?
2: Iya.
1: Itu langsung buka langsung ini atau pakai ada promosi-promosi dulu?
2: Waktu itu kita langsung buka sih kak, belum kayak belum promosi, paling hanya lewat WA sih kayak kirim-kirim di kawan dong begitu, ini kota nggak ada buka. Terus yang kedua terus di TikTok sih karena di TikTok walaupun belum konsisten, tapi saya kalau antara Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang ketong selalu update-nya tuh di TikTok. Dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang jadi dia bilang ini kak ketong ada tidur-tidur terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP karena begitu. Jadi oh betul kok, berarti ini TikTok ini luar biasa juga untuk promosi karena mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak
1: sudah zamannya medsos, iya,
2: mereka di
1: digital,
2: medsos dia. Jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya sondain ya, mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu untuk biar orang bisa oh iya ini ada kebab di sini.
1: Ya, berarti strategi promosinya belum ada ya. Pokoknya jalan saja dulu.
2: Jalan saja. Belum terpikirkan harus bagaimana.
1: Tapi cukup relevan juga ya dengan sekarang ya kalau menggunakan medsos ya. Dan memang kondisi sekarang kayaknya sudah apa ya, diwajibkan dalam tanda kutip ya, diharuskan begitu dengan cara-cara yang melalui media sosial.
2: Sebenarnya sempat terpikir kayak kotong undang apa sih namanya
1: influencer,
2: tapi kayak itu kayaknya kotong belum mampu ya untuk membayar itu segala macam. Oh sudahlah, sekarang kotong coba the power of TikTok lah, kotong jalan sedulu. Nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat, nanti kotong bisa undang.
1: Baik. Nah, ada rencana kosong dari sejauh ini untuk buka cabang? Ada. Kita memperluas bisnisnya, usahanya ya. Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya ke Mbak Molo ini.
2: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti. Terutama kayak, oh kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti ketong mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempat yaitu di Nun Bondela di NPD ini. Nah, sebenarnya pengennya ya mudah-mudahan dia ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang sondek kepanasan, sondek kedinginan, maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan, untuk untuk jangka ya jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha, tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih, itu mimpi.
1: Wah, luar biasa ya, semoga rencana ini juga bisa terwujud ya, wajar ya, karena Mbak Molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh ya. Oke, kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya kebab Molo ya, banyak nih, ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa nih?
2: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama, tapi mungkin ada lah yang berbeda dari kita ya, itu untuk produknya. Tapi kalau untuk tempat jualannya misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya, yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya kayak gitu, dan itu sangat membantu sekali. Karena yang di situ itu benar-benar, oh kalau sudah ada kebab dia, beliau nggak akan terima kebab lagi. Kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Nun Bondela. Nah, tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di Kota Kupang apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah, yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul, kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
1: Oke, ini pendekatan yang sehat ya. Pendekatannya sehat dan fokus pada kualitas juga. Fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah, kalau dari Kak Ibu Hajar nih, kan ada tim nih ya, timnya juga masih orang rumah nih.
2: Betul.
1: Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah. Ini motivasinya gimana nih? Sampai ada sound booth lagi.
2: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami. Karena kalau kita membayar orang, mungkin kita kayak punya tuntutan. Oh, karena kita sudah membayar dengan gaji sekian misalnya ya. Tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara ketong saling bayar atau sonde misalnya. Tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa, tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga. Karena kita di rumah adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah, mereka sambil kuliah, sambil sekolah. Jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya ketong sebagai owner begitu, tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya. Karena memang ketong belum bayar orang untuk kerja, jadi lebih ke pendekatan secara emosionalnya,
1: pengertian
2: mungkin itu.
1: Oke, baik ya, luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena memang pelayanan memang cerminan dari semangat juga ya, semangat tim. Kalau timnya solid ya, pelanggan juga pasti ikut merasakan dia punya dampak. Wow, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ya perbincangan nih, Ibu Hajar. Ada apa sih yang mimpi nih yang mau dicapai sejauh ini bersama dengan Kebab Molo tercinta?
2: Mimpi untuk Kebab Molo untuk tahun-tahun berikut, apa namanya? Yang pasti Kotong mau mudah-mudahan Kotong bisa membuat tempatnya lebih nyaman biar pelanggan juga datang bisa duduk atau duduk nyaman untuk pemesan atau memakan di tempat juga boleh. Dan yang tadi mungkin Bita sesinggung sih, mau punya tempat usaha yang bisa include dengan perpustakaan biar kayak orang datang mungkin sekalian kan literasi begitu. Itu sih benar, mimpi benar. Terbesar yang saat ini masih ada di mudah-mudahan.
1: Okay. Nah, harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa gitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke Sonda nih?
2: Kalau tips yang paling pertama bagi Beta setelah menjalani beberapa bulan ini adalah mungkin kesiapan mental. Karena kalau Kotong siap mental, depo tantangan, depo suka duka apa, ini hari ada yang beli atau sonde, Kotong tetap jalan begitu. Kotong tetap ya percaya begitu ya untuk tetap jalan. Tapi kalau Kotong tidak kuat mental, mungkin Kotong akan berkungkung dengan Kotong. Ini kayaknya son laku ya, Kotong mau tutup atau bagaimana begitu. Jadi yang paling pertama bagi Beta adalah kuat di mental, itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang Kotong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensi misalnya Kotong punya apa namanya, Kotong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sa, nanti baru pelan-pelan Kotong benahi. Ketoh soalnya ada yang orang yang langsung sempurna pas dia buka ini atau dia punya usaha ini dia langsung bagus begitu.
1: Benar,
2: sambil Kotong belajar, sambil Kotong memperbaiki.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong, dan kakak Nana, ketempung obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau kita sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Kita harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal, yang pertama.
2: Amin.
1: Ya, menu-menunya nambah.
2: Amin.
1: Ya, semakin enak dan semakin apa ya, menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong, dan kakak Nana ya, ketempunya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayyidati Hajar, sangat menginspirasi ketong semua. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore yang akan menemani bapak mama bapak saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI

Berita pukul 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT melaksanakan kegiatan program intervensi perangkat daerah dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Intervensi yang dilakukan menurut Benhart secara kolaboratif dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa serta mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kepala Desa Oinai, Adoni Nautani, mengucapkan terima kasih atas program gubernur dan wakil gubernur NTT. Menurutnya, bantuan yang disalurkan sangat menyentuh kebutuhan primer masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan ekonomi keluarga, pendidikan, serta kesejahteraan warga desa. Beralih ke informasi berikut. Suasana penuh semangat terlihat di SD Inpres Andaiko, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao, saat Bakti Sosial Kesehatan Gigi digelar. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Kupang pada Sabtu 23 Mei 2026 bersama sejumlah mitra pendukung. Sejak pagi hari, para siswa tampak antusias dalam mengikuti pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Mereka juga mendapat edukasi pentingnya untuk menjaga kebersihan gigi sejak usia dini. Pihak sekolah sebelumnya telah berkoordinasi dengan orang tua siswa terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Setiap tindakan sederhana dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua murid. Informasi terima akhir berita perempat kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Apris, aduh, aloeng kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf beson ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homus nasen ubah judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat siang untuk buat saudara semua, selamat berhari Minggu ya. Dan selamat merayakan hari Pentakosta untuk buat saudara semua yang merayakannya. Yang mana untuk itu buat saudara semua, selamat siang, selamat berhari Minggu. Dan yang lagi ya bersama keluarga ataupun juga teman-teman untuk menikmati tempat-tempat wisata kemana ya, bahagia kok. Yang pastinya untuk buat saudara semua dengan cuaca cerah ceria di seputaran kota Kupang. Nah, kemana untuk cuaca bersaudara dong di daerah-daerah lain, semoga sama ya seperti di kota Kupang. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik bersaudara semua, di edisi Sasando Siang ya, dengan ragam informasi mengenai budaya dan juga hiburan lagu-lagu daerah masih terus akan dihadirkan untuk temani ya kebersamaan kotong semua di siang hari ini, tentunya di edisi Minggu 24 Mei 2026. Selamat siang dan terus ya melakukan berbagai aktivitas di siang hari ini ya, dengan berbagai kegiatannya, mau di rumah saja kok, atau mungkin ada bawa aja keluarga dong, ih hari Minggu nih kotong jalan-jalan kok. Ya pokoknya dengan berbagai aktivitas saja di siang hari ini. Selamat siang dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: mau buat apa deng bingung barang-barang? Ame barang sudah pakai izin-izin lah ini.
1: Biar eh, suka-suka beta toh. Kok beta pakai justru sonde lama oh. Lu jangan terlalu kakek begitu doh.
0: Bukannya beta kakek, tapi lu tuh harus tahu sopan santun. Deng permisi ju. Jangan kok hanya asal ame-ame sa. Kalau mau pinjam kan beta pasti kasih.
1: Iya maaf eh. Lain kali beta sonde akan ambil-ambil barang sembarang lain.
0: Nah, begitu dong.

Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Cabang Kupang ini menggelar bakti sosial kesehatan gigi di SD Impres Andaiko, Kecamatan Rote Barat pada Sabtu 23 Mei 2022 kemarin. Yang mana kegiatan tersebut ini disambut antusias ya oleh sekolah dan juga para siswa sejak pagi hari. Nah, pihak sekolah juga sebelumnya telah mempersiapkan seluruh siswa untuk ikut kegiatan pemeriksaan dan perawatan sederhana. Yang mana orang tua murid juga diberikan surat persetujuan tindakan kedokteran gigi sebelum kegiatan dilaksanakan.

0: I Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur bersama PT SMJ sukses menggelar panen raya jagung di Kebun Sae atau Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kelas 2A Kupang pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata dukungan pemasyarakatan terhadap program ketahanan pangan nasional yang sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia serta 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Panen raya tersebut dihadiri langsung oleh anggota DPR RI perwakilan NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT, dan juga Bupati Kabupaten Kupang, jajaran Forkompinda Provinsi NTT, dan Kota Kupang. Selain itu ada juga Kakanwil Dirjen Imigrasi NTT dan pimpinan instansi pemerintahan Provinsi dan Kota Kupang. Kegiatan diawali dengan pemaparan Direktur PT SMJ terkait proses pengelolaan lahan, metode penanaman, pemeliharaan hingga masa panen. Setelah itu, seluruh tamu undangan mengikuti panen jagung secara simbolis di lahan Sae, Lapas Kupang. Beralih ke informasi berikut. Kunjungan penuh kepedulian ditunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menyambangi Kecamatan Ampuang Barat Daya pada Jumat 22 Mei 2026, tepatnya di Desa Manubelon, Dusun 3, Lapangan Umum Oilamopu, Kabupaten Kupang. Kehadirannya tersebut menjadi perhatian besar masyarakat setempat yang selama ini merindukan sentuhan langsung dari pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap kondisi wilayah mereka. Di luar agenda resminya ke Kabupaten Rotendao, Wapres memilih datang langsung setelah menerima aspirasi mahasiswa terkait kondisi Ampuang yang masih memprihatinkan, khususnya akses jalan dan jembatan penghubung yang belum memadai. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk respon cepat pemerintah terhadap keluhan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah tersebut. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan

Kawasan Wairnokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wairnokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam.

Mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau, tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Di ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat Rote. Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
2: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya Fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut Hus. Foti itu hanya satu bagian daripada Husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu Hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual Hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya Fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari Hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena toohuk adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihun artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote, lalu hasil laut yang melimpah karena orang Rote juga adalah nelayan, lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
1: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, Dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Manleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Manleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
2: Jadi sebenarnya Hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan Hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada Hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya, dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu Hus kedua, Hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu Hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap Hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada Hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya Hus tertentu. Fotinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan, kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh karena ada perbedaan kecil besar kecil di sana sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya Hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau rurus-rurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan kona, kona bulan kona, turun bulan turun, turun bulan turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu, ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya klan Buralae saja, farm tertentu saja misalnya farm Mesa. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup, baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur juga, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya voti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau. Itu klan Ingunau. Dia sebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu, dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga. Ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini yeah, hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua kesembilan hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ketujuh itu disebut dengan Hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli dolutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis turunan Dekondao. Apa yang disebut di Saigo? Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja. Dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk. Ya, itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

0: budaya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah timur pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Bapak Yonatan Nubatoni, seorang pemerhati budaya Timor, menjelaskannya untuk kita.
1: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau adat perkawinan suku Timor itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya sekira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan.
0: Lebih jauh Pak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan Timor yang ingin kawin atau menikah.
1: Seseorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan. Dia harus punya kebun. Itu syarat. Dia harus dilatih di sana untuk bertani, dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak, bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah, dengan demikian kalau dia sudah tahu masak, kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi, itu tugas istri. Karena istri yang pegang logistik di rumah, buloknya ada di istri.
0: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timor biasanya menikah di atas usia 20 tahun.
1: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang, sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri, karena anak wanita dikawal. Anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Lagi ke tujuan, dibawa pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Nah, mereka dipersiapkan ini, yang punya anak laki persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Yang punya anak wanita, siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita, dia kerjaannya lebih rumit. Jadi bukan lepas aja begitu, nanti dia kawin secara alami. Tidak, itu dia kawin karena kodrat laki harus kawin. Itu dia harus memenuhi berbagai gitu Tuan.
0: Sama seperti suku lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, masyarakat suku Timur pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
1: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timur ini. Dari raja, terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toples, memang itu jadi tertawaan karena ukuran harga, nilai sosial, status begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya dia status sosialnya tinggi, dia minta rendah, itu juga dibilang jual anak dan memang jarang terjadi karena itu sudah menjadi standar.
0: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timur dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonatan Nubatonis selaku pemerhati budaya Timur punya harapan tersendiri.
1: Seiring dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan. Harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nok alekot, henati homonim on oe asaid menon alaba. Arti menjalankan ritual adat dengan baik, nanti hidupmu seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap, tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering. Karena melaksanakan ritual adat, itu bahasa adatnya.
0: Sahabat budaya, harapan Bapak Yonatan Nubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua. Bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timur ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang begitu saja.

Nusa Tenggara Timur dengan berbagai suku, bahasa, dan tradisinya selalu menarik untuk diceritakan, termasuk membicarakan tata cara perkawinannya. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya

0: perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Masyarakat di Pulau Timor, khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan, memiliki beberapa suku asli yang mendiaminya, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo. Suku-suku yang ada memiliki macam-macam ritual dan tahapan dalam melaksanakan pernikahan. Tahapan-tahapan tersebut biasanya akan dimulai dengan peminangan adat. Dalam tahap tersebut, ada hal unik yaitu budaya belis, atau dalam sebutan orang Timor Amanatun, buah nasi manu nasi, oe maputu ai malala, atau semacam penghargaan yang diberikan oleh keluarga mempelai pria kepada mempelai wanita. Sesuai dengan kesepakatan awal, Ibu Lasri Benu Finit, salah seorang pemerhati budaya Amanatun, menuturkannya untuk Anda.
1: Budaya peminangan tersebut itu mulai kental dan dirasakan serta digunakan oleh masyarakat Amanatun itu setelah zaman kolonial, zaman penjajah selesai, maka budaya ini terus diberlakukan dalam lingkungan dan tatanan orang Amanatun pada umumnya, khususnya dalam peminangan mempelai wanita sampai dengan urusan pernikahan dan urusan adat.
0: Tahap peminangan yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat Amanatun sebenarnya memiliki tujuan menjelaskan secara sah kepada masyarakat bahwa calon mempelai telah menempuh perjalanan cinta yang tidak saja diketahui oleh mereka sendiri, namun juga kedua keluarga besar.
1: Tujuannya adalah menjelaskan secara sah atau menyatakan kepada masyarakat umum bahwa hubungan cinta yang terjadi antara seorang mempelai, baik itu mempelai pria dan mempelai wanita, tidak hanya diketahui oleh mereka, tetapi harus diketahui oleh keluarga besar, termasuk kedua rumpun keluarga, dan juga disaksikan oleh pemerintah dan gereja, sehingga dia sah secara hukum, sah secara adat, dan sah secara gereja, sehingga menjadi satu bagian terpenting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, tidak perlu diragukan lagi, tetapi diakui keabsahannya dalam lingkungan dan tataran masyarakat Amanatun.

0: Karena begitu pentingnya tahap peminangan ini, masyarakat Amanatun pada umumnya sudah terlebih dahulu membicarakan hal tersebut bersama seluruh keluarga besar untuk mempersiapkan upacara peminangan yang sakral. Adapun beberapa tahapan yang harus dilewati kedua calon mempelai dijelaskan lebih detail oleh Ibu Lastri.
1: Untuk prosesi peminangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Amanatun, biasanya kalau hubungan cinta yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, mereka masih merahasiakan. Tapi sampai waktunya mereka berkeinginan untuk menikah, maka dia menyampaikan itu kepada kedua pihak keluarga, baik itu keluarga mempelai wanita maupun mempelai pria. Ketika menyampaikan, maka secara gamblang keluarga mempelai pria, calon mempelai pria harus datang menyampaikan itu kepada keluarga mempelai wanita bahwa anak laki-laki mereka ingin untuk melamar anak gadis mereka atau anak perempuan mereka. Nah, ketika datang dan bernegosiasi dengan keluarga calon mempelai perempuan, maka di situ dia harus membawa serta perlengkapan-perlengkapan, diantaranya kotak tempat siri yang di dalamnya sudah berisi satu lembar uang kertas yang tidak ditentukan nominalnya, satu uang perak, dan juga dilengkapi dengan perhiasan berupa emas, baik itu kalung ataupun cincin atau anting-anting sejenisnya, dan siri pinang menjadi pelengkap. Ketika mereka datang berjumpa dengan keluarga calon mempelai wanita, mereka juga membawa satu lembar surat, yang surat itu dalam budaya Amanatun disebut sulak tolo, surat rahasia, yang selama ini hanya diketahui oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, tapi saat itu sudah harus diketahui oleh kedua orang tua, yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Dan isi surat itu menyatakan bahwa calon mempelai pria ingin untuk melamar anak gadis mereka atau anak perempuan mereka. Ketika keluarga calon mempelai wanita menerima semua bawaan dan curahan isi hati dari calon mempelai pria, maka pada saat itu juga keluarga calon mempelai wanita tidak langsung memberikan jawaban, tetapi menunggu dalam 3-4 hari. 3-4 hari keluarga calon mempelai wanita memberi kabar balasan kepada keluarga calon mempelai pria. Ketika memberikan kabar balasan ini, kalau kabar balasan itu menyatakan bahwa iya, berarti barang-barang bawaan tadi yang dibawa oleh keluarga calon mempelai pria itu tidak dikembalikan. Tetapi kalau jawabannya negatif dan tidak, berarti barang-barang bawaan yang tadi dibawa oleh keluarga calon mempelai pria dibawa kembali. Dan ketika buka kotak tempat siri dan lihat, oh, barang-barangnya tidak ada, berarti puaslah sudah hati dan keingin dari keluarga calon mempelai pria. Berarti negosiasi pertama atau langkah pertama ini sudah diterima secara sah.
0: Dalam budaya peminangan, orang Amanatun juga mengenal istilah belis atau mahar, di mana hal tersebut merupakan barang antaran wajib yang harus dibawa oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai tanda ikatan yang sudah disepakati sebelumnya.
1: Bawaan-bawaan itu juga sudah dipersiapkan dan disampaikan kepada keluarga mempelai laki-laki. Yang pertama itu kita bisa lihat bahwa bingkisan pertama mereka menghargai simbol dan agama, yaitu ada Alkitab dan lilin. Sedangkan bingkisan yang kedua itu ada satu kotak tempat siri. Kotak tempat siri itu berisi sejumlah uang yang nanti ditujukan kepada papa dan mama kandung, amaf enaf, ama honit, dan juga ditujukan kepada baba honi atau om kandung, dan juga ditujukan kepada nak honi, saudara laki-laki. Mereka itu mempunyai peran sebagai put uf won uf oe mata. Artinya pohon pelepas, penjaga dan pelindung bagi sang calon mempelai wanita. Tak lupa juga untuk pemerintah dan gereja yang biasanya dibilang ates oe ma atiup no. Artinya mereka hadir dan menyaksikan secara gereja dan secara pemerintah prosesi peminangan itu. Sedangkan bingkisan yang ketiga itu seperangkat pakaian adat untuk orang tua. Bingkisan yang keempat, seperangkat pakaian dan juga make up untuk calon mempelai wanita. Sedangkan bingkisan yang kelima itu serangkai pinang bonak, di situ berisi siri pinang, dan kalau dia masih anak gadis dilambangkan dengan siri-siri yang masih bertangkai atau daun-daun siri yang belum terlepas, terurai satu dengan yang lain, dilengkapi dengan kapur dan tembakau. Sebagai wujud bahwa pinang muda itu melambangkan bahwa saatnya seorang gadis dipersunting atau seorang gadis dilamar oleh seorang calon mempelai laki-laki, membuktikan bahwa hubungan mereka sah di mata keluarga, mata masyarakat, dan sah secara adat. Tapi tidak terlepas dari itu, mereka akan melanjutkan dengan prosesi peminangan dan persiapan penyelesaian belis, yang dalam sebutan orang Amanatun itu disebut sebagai Puam Nasi Manum Nasi, Waima Putu Aima Lala. Dan dalam sebutan kita, kalau kita bandingkan dengan orang Rote atau orang Sabu, dia bilang itu pembayaran air susu ibu. Tapi orang Amanatun cukup dengan simbol Puam Nasi Manum Nasi, Waima Putu Aima Lala. Dan untuk hal-hal itu disepakati antara kedua keluarga, baik itu keluarga besar mempelai wanita dan keluarga besar mempelai pria, sehingga tidak terlalu membebani. Tetapi prinsipnya dia memenuhi satu simbol untuk penyelesaian adat dalam budaya dan tradisi Amanatun.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibu Lasri mengatakan, saat ini nilai-nilai budaya yang ada dalam tataran hidup orang Amanatun, khususnya pada tradisi peminangan, mulai luntur seiring dengan perkembangan zaman. Kenyataan ini memang tidak bisa dihindari, namun menurut Ibu Lasri bisa diminimalisir dengan kembali menerapkan aturan-aturan adat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ia pun berharap dengan kembali ke tataran tradisi yang ada dapat membuat generasi penerus sadar akan kekayaan budaya dan adat istiadat yang dimiliki tidak bisa digantikan oleh apapun.
1: Secara pedagogis kita bisa mengajarkan kepada generasi-generasi kita bahwa menikah itu tidak sekedar seorang anak gadis kas tinggal dia pun orang tua dan ikut dia pun calon suami, tapi ada proses dan tahapannya. Mendidik mereka sosialnya, kita punya hubungan yang harmonis dengan orang lain, dengan pihak lain yang walaupun kita tidak sama marga atau sama klan, tapi karena dia suka dengan anak perempuan kita, maka kita membangun hubungan sosial dengan mereka. Ya, harapan saya bahwa semua proses dan tahapan-tahapan yang ada di wilayah Amanatun bagi masyarakat Amanatun secara umum tidak boleh luntur, tapi harus terus dipertahankan. Sehingga dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, kita bisa menceritakan kepada orang lain tentang warisan-warisan budaya yang masih kental dan ada di wilayah Amanatun yang biasa disebut dengan Onam.
0: Demikian tentang budaya peminangan mempelai suku Amanatun di Timor Tengah Selatan.

Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ketua Komunitas Peduli Kemanusiaan Sabu atau KPKS Melkianus Bunga Ratu menjelaskan terbentuknya komunitas tersebut dilatar belakangi rasa empati terhadap berbagai tantangan geografis dan sosial masyarakat di wilayah Sabu Rai Jua. Hal itu disampaikan di RRI Kupang lewat wawancara 16 Mei 2026. Menurutnya, tantangan geografis menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan. Keterbatasan akses tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesejahteraan, hingga pemberdayaan ekonomi. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT melaksanakan kegiatan program intervensi perangkat daerah dalam rangka percepatan pencapaian

0: Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: akar sembarang begitu. Sonda lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul jo ya mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam,

Berita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Nusa Tenggara Timur, Merdianus Apafloditus Amali, menegaskan regenerasi petani menjadi fokus utama gerakan komunitas P4S di NTT. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap sektor pertanian dan peternakan di daerah. Beralih ke informasi berikut, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak Kota Kupang, Gabriel Andreas Kana, mengapresiasi Lomba Senam Anak Indonesia dan Paduan Suara. Ajang kompetisi tingkat TK dan PAUD tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang pada 18 hingga 22 Mei 2026. Menurutnya bahwa perlombaan ini menjadi motivasi bagi guru-guru PAUD dan TK untuk membentuk karakter dan kepercayaan diri anak. Pembiasaan olahraga, menyanyikan lagu nasional maupun lagu daerah dinilai perlu dilakukan secara rutin untuk membentuk karakter dan kemandirian anak. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: dan kebanggaan bagi laki-laki dewasa dalam masyarakat atau nipah meto.
1: Kalau secara apa ya, kosmologis atau hubungan kita dan alam itu, kalau di alam bebas itu ada satu nilai yang sangat luar biasa. Saya sampai sekarang itu masih teringat orang dengan sembarang menembak burung, bahkan burung pipit sekarang pun jarang. Pada zaman dulu itu dilarang. Jadi itu kalau pada zaman Bupati Pitalo ya, kalau tidak salah itu ada satu aturan adat itu namanya pasu. Jadi kalau ada yang sembarang berburu itu di denda kerbau satu ekor. Nah ini satu nilai yang sebenarnya menjaga alam dan alam sekitar, terutama binatang-binatang yang memiliki nilai apa ya, nilai hubungan kosmologinya yang tinggi. Yang kedua, kalau permainan biasa itu ada nilai heroiknya, kepahlawanan, karena menguji orang-orang yang memiliki kesaktian dalam berburu, itu nilai kepahlawanannya. Dan yang terakhir itu kalau dibilang yang namanya permainan juga ada hiburan itu, nilai hiburannya. Ya, saya sudah banyak menulis tentang ini, sudah tidak ada perlindungan terhadap binatang liar sehingga tradisi ini sudah mulai punah. Tidak ada pemugaran kembali atau revitalisasi, dan semoga nanti pada acara-acara adat ya akan dilakukan. Dan pada bulan November ini ada satu kegiatan di, kalau tidak salah itu di Niki-Niki itu, saya lihat mereka menggaungkan ada dalam kondisi rundown acaranya itu, ada satu acara Liumu Ifui, dan mudah-mudahan itu akan dilestarikan karena ini sebagai salah satu mainan tradisional yang hampir punah dan akan dipugar kembali.

Pendengar, Liu Mui Fui adalah bagian penting dari adat dan budaya masyarakat atau Nipah Meto yang syarat makna. Di dalamnya terkandung nilai penghormatan terhadap leluhur, keberanian, serta keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Permainan ini bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah simbol kehidupan yang mencerminkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kehormatan dalam bingkai adat Timor. Pelestarian Liu Mui Fui menjadi tanggung jawab bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur melalui upaya pelestarian, makna yang terkandung di dalamnya.

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan

24 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang mengajak organisasi masyarakat menjadi mitra pemerintah yang sejalan dengan tujuan negara. Berbagai aktivitas ormas diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan yang ada di daerah. Beralih ke informasi berikut. Pengembangan Desa Energi Berdikari yang dilakukan oleh Sobat Bumi atau SOBI Regional Kupang kini menjadi motor penggerak utama bagi kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT. Program ini berfokus pada pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti energi surya dan sektor pertanian untuk menciptakan ekosistem desa yang mandiri dan tidak bergantung pada energi luar. Dalam wawancara pada Jumat 22 Mei di Pro 2 RRI Kupang, perwakilan Sobat Bumi atau SOBI Kupang, Alda Toma dan Irmawati Widuhau menjelaskan program Desa Energi Berdikari tidak hanya berfokus pada energi, tetapi juga menyentuh sektor edukasi dan ekonomi masyarakat desa. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

Halo pendengar setia, produk cemilan lokal kembali hadir meramaikan pasar kuliner dengan menghadirkan keripik singkong Dua Putra. Cemilan ini dibuat dari singkong pilihan berkualitas yang diolah secara higienis hingga menghasilkan tekstur renyah dan cita rasa yang khas. Keripik singkong Dua Putra tersedia dalam dua varian rasa, yaitu balado dengan cita rasa pedas kuri serta jagung bakar yang manis dan gurih. Kehadiran dua pilihan rasa ini diharapkan dapat memenuhi selera berbagai kalangan masyarakat. Selain menawarkan kualitas rasa, cemilan ini juga dipasarkan dengan harga yang terjangkau, yakni hanya Rp5.000 per kemasan. Bagi pendengar yang ingin mencoba, pemesanan dapat dilakukan melalui WhatsApp di nomor 0821-4724-0597 atas nama Neldi. Demikian informasi promosi produk lokal kali ini, semoga dapat menjadi pilihan cemilan favorit.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ning menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak-bapak, kakak-adik, buat saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah terus mendengarkan Pro 4 RRI Kupang dari pagi sampai dengan saat ini. Setelah beta akan adarkan di ATN yang akan temani bapak-bapak, kakak-adik, buat saudara semua sampai nanti di pukul 24 malam. Akhir kata beta Rogan, pamit undur voice dari ruang dengar buat saudara dong semua. Selamat sore, selamat berhari Minggu. Dian terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: Bapak mama, bersaudara, kakak nyong, kakak nona. Kali ini kita akan pasiar ke masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, pakaian adat bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian adat Ngada adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Bagi kaum pria, pakaian adat biasanya terdiri dari lawo atau kain tenun ikat yang dililitkan pada bagian bawah tubuh, dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada. Pria juga kerap membawa balu atau parang sebagai lambang kehormatan, perlindungan, sekaligus simbol keberanian. Sedangkan untuk kaum wanita, mengenakan lawo bo'o atau kain tenun panjang yang penuh motif geometris dan simbolis, disertai selendang atau lawong gela yang dikenakan di bahu atau kepala. Hiasan kepala seperti bunga dan perhiasan dari manik-manik atau logam juga memperkuat kesan anggun sekaligus menegaskan status sosial pemakainya. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, setiap motif pada kain tenun Ngada memiliki arti yang mendalam. Pola geometris dan simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat Ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi pemakainya dari roh jahat dan malapetaka. Secara fungsi, pakaian adat Ngada dikenakan pada upacara-upacara penting, pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Sejarah pakaian adat Ngada erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada saobaga atau rumah adat dan ngadubaga atau simbol leluhur berbentuk tiang kayu dan rumah mini. Sejak dahulu, menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa yang panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Maka tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat Ngada menyimpan filosofi mendalam, mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan seperti hitam, coklat, dan merah merepresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan, sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona, Meski kini modernisasi semakin kuat, pakaian adat Ngada tetap lestari. Pakaian ini dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi luhur, bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dengan harmoni.
1: Bapak mama basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Niainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND mendorong sekolah-sekolah membangun budaya peduli lingkungan melalui penguatan kesadaran ekologis dan keterlibatan dalam program Adiwiyata. Langkah itu dinilai penting untuk membentuk kebiasaan ramah lingkungan di kalangan pelajar sejak dini. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, Meilani Safira Indradewa, menjelaskan bahwa kesadaran ekologis merupakan upaya menumbuhkan rasa peduli dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Menurutnya, manusia dan alam memiliki hubungan saling membutuhkan sehingga kerusakan lingkungan pada akhirnya juga berdampak langsung terhadap kehidupan manusia. Ia menegaskan keberhasilan program lingkungan tidak cukup melalui kegiatan seremonial, melainkan harus dibangun melalui perilaku sehari-hari yang konsisten. Kesadaran ekologis dapat dimulai dari langkah sederhana seperti pengelolaan sampah, penghijauan, hingga penghematan penggunaan air dan energi di lingkungan sekolah. Beralih ke informasi berikut, aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Alor melaksanakan kegiatan kerja bakti di kawasan Pantai Wisata Mali. Kegiatan tersebut dipantau langsung oleh Wakil Bupati Alor bersama sejumlah kepala OPD sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas umum. Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengatakan Pantai Mali merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Alor yang kerap dikunjungi wisatawan dari luar daerah sehingga keberhasilan dan kebersihan serta kenyamanannya harus terus dijaga bersama. Ia menjelaskan kegiatan kerja bakti rutin setiap hari Jumat dilakukan untuk membangun budaya peduli lingkungan sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Menurut Rocky, kegiatan serupa ke depan akan terus dilaksanakan di berbagai titik dan fasilitas umum di Kabupaten Alor guna menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Tomplo 8 Perompet RRI Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kemana kabarnya di hari ini ya? Hari Minggu 24 Mei 2026. Coba tebak siapa lagi yang hadir temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Apakah Kakak Rogan atau Kakak Daten ini ya? Yes, betul sekali ya. Ada Daten yang kembali hadir untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari sekarang itu sampai di jam 12 malam nanti ya. Kalau tadi Kakak Rogan sudah temani Bapak Saudara semua dari siang sampai sore hari tadi, nah sekarang saatnya Daten lah yang hadir ya untuk temani semua pengrutinitas aktivitasnya, tasibuk-tasibuknya ya, sampai di jam 12 malam nanti ya, tentunya menghadirkan lagu-lagu dari kota daerah NTT, dari timur Indonesia juga, serta ada informasi-informasi menarik tentang Kota Empung, destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Semangat buat semuanya yang masih terus menjalani aktivitasnya walaupun hari Minggu, tapi mau sandai mau harus menerima kenyataan. Tetap semangat saja yang masih dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dan bisa bakatumu ya bersama dengan orang rumah yang tunggu Bapak Mama Dompung kepulangan ya. Hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dengan selamat ya. Dan yang lagi menikmati suasana kebersamaannya

lagu-lagu yang mau Retem putar, setelah itu nanti datang kembali untuk kasih tahu informasi mengenai kota dan destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyang, Kakak Nona semua, ternyata Museum Beacon Blewood itu terletak di Desa Takaplager ya, di Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, NTT, yang berada di dalam kompleks Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, dan dapat ditempuh dengan jarak itu kurang lebih 10 km dari Kota Maumere, dan bisa dikunjungi setiap hari ya, dari hari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Nah, itu museum ternyata didirikan pada tahun 1965 oleh Pater Theodor Verhoeven di Todabelu, Kabupaten Ngada, Flores. Sedangkan dari segi sejarah penataan dan pengelolaan koleksi-koleksi itu secara sistematis ilmiah, museum itu didirikan pada tahun 1983 oleh Pater Pitpetu di Ledalero, Maumere, Sika. Namun museum itu dalam bahasa Sika yaitu beacon memiliki arti lampau, sedangkan Blewood itu berarti rusak. Beacon Blewood sendiri dimaknai dengan sisa-sisa peninggalan sejarah masa lalu.

transaksi digital saat ini, ternyata masih ada pasar yang menerapkan sistem barter barang. Hal ini hanya bisa disaksikan di Pasar Wulandoni, Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 10 pagi, ditandai dengan tiupan keluit atau buri dari petugas atau mandor yang mengawasi transaksi barter antar Atakiwan atau orang gunung dan Atawatan atau orang pantai, berupa beras ditukar dengan ikan, daging ikan paus ditukar dengan jagung dan tomat, dan bahan pokok lainnya.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hoe, kok mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam? Kalau kotong punya pekarangan rumah kecil Ju, kotong bisa memanfaatkan untuk batanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, kotong juga sehat. Karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, aquaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti di jam 7 malam ya, setelah berita perempat dari rekuman, jangan sampai kasih lewat Kotempung Obrolan Budaya, karena hari ini akan baca cerita soal festival budaya ya. Festival budaya sebagai pelestari tradisi, dan nanti akan ada Kotempung narasumber ya, bersama dengan Bapak David Bigo ya, selaku PLT Lurah Tuak Daun Merah Kota Kupang, dan juga ada Bapak Selvius Atalo ya, selaku Ketua Panitia Festival Budaya Tuak Daun Merah, atau yang kotong kenal sekarang itu kan TDM ya, yang sangat familiar di kotong telinga begitu ya. Dan Bapak David Bigo ya, dan juga Bapak Selvius Atalo ini akan bercerita soal festival budaya sebagai pelestari tradisi di obrolan budaya nanti setelah berita perempat dari Kupang di jam 7. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Rumah BUMN ND di bawah naungan PLN Unit Induk Wilayah NTT menggelar pelatihan kriya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kelurahan Hewoli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan itu mengusung tema pelatihan pewarnaan alami kain tenun untuk meningkatkan kreativitas dan daya saing UMKM. Program tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk yang kreatif, berkualitas, dan memiliki daya saing. Lurah Hewoli Gelvidus Gonde menjelaskan program tersebut tidak hanya menghadirkan penerangan secara fisik, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Yang mengatakan Kelurahan Hewoli memiliki potensi besar di sektor tenun ikat yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Kehadiran pelatihan pewarna alami dinilai mampu menghadirkan inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas dan jumlah produksi tenun masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Ketua Forum Taman Baca Masyarakat TBM Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus Ketua Komunitas Literasi NTT, Polikarpus Do, mengatakan pihaknya terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan bahan bacaan bermutu di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan mitra pembangunan pendidikan, komunitas literasi, hingga lembaga internasional. Menurutnya, penyediaan bahan bacaan tidak cukup tanpa diikuti pemanfaatan yang optimal oleh masyarakat. Karena itu, Forum TBM NTT juga memfokuskan perhatian pada pelatihan dan pendampingan bagi para pegiat literasi. Yang menjelaskan, para guru, tutor pendidikan non-formal, serta pengelola taman baca masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menghidupkan budaya membaca di lingkungan masing-masing. Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar. Melalui sinergi berbagai pihak, gerakan literasi di NTT diharapkan semakin berkembang dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di pukul 6.

Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.

0: Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
2: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
2: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh, gitu ya?
2: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.

Provinsi Nusa Tenggara Timur senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang merekam banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan

PLT Lurah Tuak Daun Merah Kota Kupang dan juga Bapak Selvius Atalo selaku Ketua Panitia Festival Budaya TDM yang akan bercerita atau berbagi ya tentang festival budaya sebagai pelestari tradisi ya. Untuk itu pantau terus Perompet FM Suara Budaya NTT.

Di Sumba Barat, terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

0: Setiap kali dapat lelu ni ke sesuatu
1: Ah, kok kenapa le? Ada yang beda dan beta kok.
0: Bukan beda lai, tapi selalu berbeda Setiap hari saya selalu pakai motif yang berbeda. Kemarin beta lihat motif sabu. Kemarin dulu dari Sumba. Ini hari motif daerah mana lai? Beta jadi penasaran nih dengan lu nih.
1: Penasaran toh? Makanya sayang ketemu daerah nih kan terlalu banyak kain tenun dan dia pun motif masing-masing toh. Jadi supaya ketemu kekayaan budaya ini tetap terjaga, ketemu harus pakai setiap hari toh supaya orang lain juga tahu. Kayak lu begini nih biar kau bekas tahu. Ini yang bepake nih motif alor.
0: Memang batu-batu beda nah.
2: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, katong masih terus mencoba ya untuk menghubungi ya katong narasumber, ada Bapak Salvius Atalo selaku Ketua Panitia Festival Budaya TDM dan juga Bapak David Bigo ya selaku PLT Lurah Tuak Daun Merah Kota Kupang ya. Katong masih terus mencoba menghubungi ya, semoga sonde terjadi kendala teknis lagi dengan jaringan ya, sehingga katong mengobrolan budaya juga berlangsung ya tentang Festival Budaya ya sebagai pelestari tradisi. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM Suara Budaya NTT.

0: dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tompelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tompelo bersama Iha Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tompelo dan Iha Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tompelo memiliki sebuah sejarah indah di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Perompat RRI Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Papa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan akhirnya Kotong sudah bisa terhubung ya bersama dengan Kotong narasumber. Ada Bapak Salvius Ataloh ya, selaku Ketua Panitia Festival Budaya TDM. Dan Kotong sudah terhubung ini ya, terhubung via WhatsApp ya, bersama dengan Bapak Salvius Ataloh, Ketua Panitia Festival Budaya TDM ya. Halo, selamat malam, Bapak. Halo, selamat malam, Bapak Salvius.
1: Halo. Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Bapak Salvius. Bagaimana kabarnya ya malam hari ini, Bapak?
1: Kabarnya malam hari ini baik, sehat.
0: Amin. Iya, malam ini Kotong mau tahu ini tentang festival budaya sebagai pelestari tradisi. Ini sesuai dengan Kotong topik ini ya. Dan Bapak Salvius Ataloh ini kan selaku Ketua Panitia Festival Budaya TDM ini ya. Dan kalau boleh tahu apa latar belakang utama dari Bapak Salvius ya bersama dengan teman-teman begitu, latar belakang utama begitu ya diselenggarakannya festival budaya ini.
1: Iya, iya. Iya, latar belakang ini kita mengambil dari tema ya. Ya, itu terkait dengan memudarnya pengenalan budaya kepada kita punya anak-anak pemuda, pemudi, yang mana untuk mengenal budaya kita, adat istiadat itu sudah berkurang. Jadi pada kesempatan ini kami mau memperkenalkan budaya-budaya yang ada di NTT.
0: Okay.
1: Terkhusus rumah adat, tari-tarian. Itu kami perkenalkan kepada mereka supaya dalam bermasyarakatnya mereka bisa tahu budaya dan tradisi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara.
0: Okay. Ini. Iya. Nah, gitu. Kalau untuk sasarannya ini apakah dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa atau dari semuanya?
1: Ya, untuk sasarannya kita dititipkan pada semua masyarakat. Baik anak-anak, remaja, orang tua, kita semua warga Nusa Tenggara Timur, kita punya sasarannya ke arah sana. Karena kita melihat bahwa di zaman modern sekarang ini kegiatan untuk penampilan budaya kita tuh semakin menurun, makanya itu kita membuat kegiatan ini supaya untuk lebih mengenal budaya-budaya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin demikian.
0: Baik, setuju sekali ya Bapak Salvius. Dan apakah festival ini juga mengundang begitu ya, mengundang komunitas budaya dari luar wilayah TDM Tuak Daun Merah ini, Bapak?
1: Iya, untuk undangannya kita ada undang dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu budaya Jawa. Ada Ponorogo ya,
0: yang Reok Ponorogo. Iya.
1: Ya, Reok Ponorogo itu kami undang. Terus ada beberapa dari Bali, itu juga kami undang. Tapi kita juga sementara ada komunikasi karena mereka ada event juga yang sama, tapi tetap kami mengundang dari daerah-daerah lain di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Oke, wah luar biasa ini ya, kalau ada undangan dari luar daerah juga untuk memperkenalkan budaya mereka ke masyarakat NTT, khususnya masyarakat di Tuak Daun Merah ini, di TDM.
1: Ya.
0: Baik-baik. Dan kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan apa saja nanti yang akan meramaikan festival budaya TDM ini?
1: Ya, baik. Untuk kegiatan atau perlombaan yang ada, itu kami ada antara lain solo lagu daerah. Kedua puisi. Puisi daerah. Ketiga tarian daerah. Dan keempat itu ada tarian dance modern. Yang dimana ada tarian modern itu, dance modern itu ada, harus ada dia punya kategorinya. Yang paling banyak itu 60% itu harus ada bernuansa daerah. Sedangkan 40% itu mungkin dia punya musiknya atau pakaiannya di dekorasi mesti bagaimana mungkin yang zaman-zaman modern begitulah.
0: Wah, luar biasa.
1: Mungkin itu yang pertimbangannya kami akan laksanakan di pada event budaya kelurahan Tedeeng ini.
0: Iya, iya. Baik-baik. Wah, semoga sukses ya untuk Festival Budaya Tedeeng. Iya.
1: Terima kasih.
0: Nah, sampai sejauh ini bagaimana keterlibatan dari masyarakat Tedeeng sendiri ini dalam mensukseskan festival ini nanti?
1: Ya, untuk tanggapan masyarakat ini memang antusias. Karena kemarin kami berhasil melaksanakan kegiatan event budaya yang sama. Dan kami diterima. Artinya antusias masyarakat, sehingga kegiatan ini mereka masyarakat minta kalau bisa dibuat dalam tiap tahun itu dibuat. Jadi kami mengambil inisiatif dari masyarakat, makanya setiap tahun kami akan lakukan kegiatan event budaya ini di kelurahan Tedeeng.
0: Oke, kalau boleh tahu tahun ini tahun keberapa dalam ini menyelenggarakan Festival Budaya Tedeeng ini?
1: Ya, untuk kegiatan event budaya ini dia sudah berjalan 5 tahun. Ini masuk ke tahun ke 7 ya. Tahun ke 6. Tahun ke 6. Ya, tahun ke 6. Ini kami melakukannya kegiatan ini, event budaya ini sudah tahun ke 6.
0: Baik, ya. Baik, Bapak Selvius, kalau boleh tahu ya, dari tahun pertama sampai tahun kelima, nah di tahun keenam ini, kalau boleh tahu apa yang membedakan untuk tahun keenam ini dalam menyelenggarakan Festival Budaya Tedeeng dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin ini, apa yang membedakan untuk tahun yang tahun ini?
1: Ya, yang membedakan kegiatan event budaya tahun ini dengan tahun-tahun kemarin itu adalah kami mengundang dari daerah apa budaya dari daerah lain, dari provinsi lain. Kemarin-kemarin itu kami hanya ada di budaya yang kami undang itu yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk tahun ini kami mengundang di luar provinsi Nusa Tenggara Timur. Yaitu yang tadi saya sebutkan tadi itu. Mungkin itu perbedaannya di situ.
0: Baik.
1: Jadi supaya kita bisa mengenal budaya-budaya luar kan dalam pengenalan budaya kepada kita punya masyarakat dan terkhususnya kita punya anak-anak muda, kita punya anak-anak sehingga mereka juga tidak terpaku pada kita punya budaya daerah sendiri. Dan mereka juga harus mengenal budaya-budaya yang ada di luar provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Betul sekali. Betul sekali, Bapak Selvius ya. Tapi lebih apa ya, menanamkan budaya Kotong sendiri supaya melekat di generasi muda, supaya mereka tahu oh, ternyata Kotong budaya seperti ini berbeda dengan budaya dari daerah lain begitu, ya.
1: Betul ya.
0: Baik. Nah, ini kan festival budaya otomatis pasti melibatkan banyak orang juga, tapi tidak terlepas dari Kotompong Basodara semua begitu ya. Ya dalam hal ini yang berprofesi sebagai pelaku UMKM begitu. Apakah festival budaya ini juga menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM dan juga ekonomi kreatif begitu, Bapak Selvius?
1: Iya. Ini kami juga melibatkan mereka karena di situ juga mereka produk-produk yang mereka tampilkan itu juga salah satunya tenun ikat, mungkin alat-alat musik, pengenalan itu yang para UMKM itu promosikan di stand-stand mereka. Yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Kemarin juga ada libatkan mereka terkait dengan kegiatan ini. Yang kegiatan ini lebih titik beratkan pada kegiatan budaya yang ditampilkan di situ. Maka dia itu ini dalam informasi kepada UMKM, promosi-promosi kepada UMKM itu, ya itu tadi.
0: Baik-baik. Iya. Dan kalau boleh tahu ya, Bapak Salvius ya, sudah sampai sejauh ini mungkin ada tantangan begitu ya yang dihadapi oleh Bapak Salvius sebagai Ketua Panitia Festival Budaya TDM bersama dengan teman-teman ya. Ada kesonde ini tantangan-tantangan dalam mempersiapkan festival budaya ini sampai dengan sekarang.
1: Iya. Iya. Untuk sementara tantangannya tidak ada sih. Kami selalu berkoordinasi setiap tim dalam kegiatan ini. Jadi untuk sementara kendalanya tidak ada. Mungkin demikian.
0: Baik. Oke deh. Wah, berarti berjalan dengan lancar semuanya ya. Semoga pas pelaksanaannya pun berjalan dengan lancar begitu ya, dan membawa dampak positif juga bagi masyarakat umum begitu.
1: Iya. Ya, itu harapan kami. Itu harapan kami dalam kegiatan ini semua berjalan dengan baik dan masyarakat bisa memetik atau mengambil nilai daripada kegiatan event budaya tahun 2026 di Kelurahan TDM ini.
0: Kalau keterlibatan dari anak-anak muda sebagai generasi penerus Bapak Salvius, ini seperti apa Bapak melihat ini?
1: Ulangi.
0: Keterlibatan dari generasi muda ini sebagai generasi penerus yang menjaga ketumpung budaya begitu. Seperti apa Bapak melihat mereka?
1: Iya. Untuk generasi muda ini, kami bersyukur karena mereka antusias sekali terkait dengan yang paling mereka tunjukkan itu tarian daerah dan lagu-lagu daerah itu. Mereka banyak antusiasnya di situ. Mungkin itu yang mereka antusias dalam kegiatan event budaya sementara ini, yang karena di situ jumlah pesertanya melebihi, jadi kita pakai beberapa kategori yang supaya tidak ini membatasi mereka. Ada beberapa kategori yang kami tampilkan di situ ya.
0: Demikian. Baik. Nah, dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-6 ini ya, mungkin Bapak sudah melihat begitu ya perubahan positif yang ada pada masyarakat ya. Itu perubahan positifnya seperti apa yang ada pada masyarakat ini dari tahun pertama sampai dengan sekarang, keterlibatan mereka untuk mensukseskan tahun ke-6 ini?
1: Ya, perubahan yang kami lihat dari kegiatan event budaya tahun ini, dari tahun pertama sampai tahun ke-6 ini, itu antusias para pemuda-pemudi kita. Nah, itu antusias sekali dalam kegiatan ini. Mereka mau melibatkan diri dalam kegiatan ini karena mereka mau mengenal budaya kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, keterlibatan mereka itu, itu juga bukan pemuda-pemudi saja, kita punya anak SD, SMP, itu mereka banyak terlibat juga dalam kegiatan ini, yaitu dalam perlombaan ini mereka banyak antusias. Jadi dalam kegiatan ini mereka tanya kapan-kapan perlombaannya dimulai. Jadi kadang-kadang kami kerja, mereka datang, untuk orang tua bawa anak-anaknya datang menanyakan, jam berapa kegiatan ini dilaksanakan. Jadi kami ya melihat itu ya, itulah antusias daripada kita punya masyarakat terkait dengan event budaya ini. Mungkin itu.
0: Iya, berarti dong Suson Desa Barlai Bapak dengan ini festival.
1: Iya.
0: Aduh, dong kepingin sekali mau nonton ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Dan apa harapan dari Bapak Selvius Atalo ya selaku Ketua Panitia Festival Budaya TDM ini terhadap dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat untuk festival budaya TDM ini?
1: Iya, baik. Harapan saya terkait dengan kegiatan event budaya tahun ini adalah kita memperkenalkan budaya-budaya yang ada di masyarakat, budaya-budaya yang ada di daerah kita, kepada kita punya generasi penerus, sehingga mereka tidak terfokus pada budaya-budaya modern. Nah, ini memicu mereka tidak tergantung pada hal-hal yang modern. Contoh, HP, ya kita bisa lihat itu. Anak zaman sekarang kan HP yang pegang setiap saat mereka pegang. Kalau kita buat kegiatan-kegiatan seperti ini, kita bisa mengurangi aktivitas mereka terkait dengan hal tersebut. Mungkin itu harapan saya.
0: Betul. Iya, supaya lebih mendekatkan begitu ya rasa kekeluargaan ya, rasa persaudaraan begitu ya antar warga begitu.
1: Iya.
0: Baik.
1: Itu sudah harapkan.
0: Baik, yang paling terakhir ya Bapak Selvius ya. Kalau festival budaya ini terus berkembang, seperti apa cita-cita besar yang ingin diwujudkan oleh Bapak Selvius ya bersama dengan teman-teman semuanya di masa depan ini?
1: Ya, cita-cita kami dengan saya bersama teman-teman dan tim, yaitu event budaya ini kita buat secara nasional. Artinya kita buat dalam satu event, event yang ruang lingkupnya lebih besar, jangan di tingkat kelurahan. Kita buat di tingkat daerah, provinsi, Nusa Tenggara. Kita buat dalam kegiatan yang lebih besar lagi. Nah, ini kan kalau untuk event budaya kali ini kan kita buat di tingkat kelurahan, dah. Kalau bisa, kalau saya punya cita-cita yaitu kalau ini kegiatan ini kita buat dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi, sehingga kita masyarakat Kota Kupang ini semua bisa di, terlibat dalam kegiatan tersebut. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Selvius ya sudah berbagi dengan Ketong di Perompet RR Kupang tentang festival budaya sebagai pelestari tradisi ini.
1: Ya. Terima kasih juga sama-sama.
0: Baik,
1: selamat RR Kupang yang menyiapkan waktu kepada kami. Saya sebagai ketua panitia untuk kegiatan event budaya ini mempromosikan budaya-budaya kita kepada anak cucu kita. Mungkin itu saya juga mengucapkan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Selvius. Selamat malam, salam budaya. Semoga sukses untuk pelaksanaan Festival Budaya TDM ini nanti.
1: Ya, selamat malam. Terima kasih.
0: Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, demikian tadi ya Ketompong Obrolan Budaya bersama dengan Bapak Selvius Atalo ya selaku Ketua Panitia Festival Budaya TDM ya. Dan Ketompong berharap saja ya supaya festival budaya itu bukan sekedar ajang hiburan dan pertunjukan seni, tetapi juga menjadi ruang penting untuk menjaga, memperkenalkan dan juga mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Dan di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi yang semakin cepat, budaya lokal itu harus tetap dijaga supaya sonde hilang dan tetap menjadi identitas masyarakat ya. Jampi mana-mana dong lo Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena Sesando Malam masih terus menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perompet FM, Suara Budaya NTT.
2: Perompet RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya.

0: www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Plus 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Buah sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hambatraing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil sakura dari Sumba.
1: Abang Fa pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Fa para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Fa bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan

adalah lompat batu atau fahombo, ya, adalah tradisi unik dari Nias, Sumatera Utara, di mana para pemuda melompati batu setinggi 2 meter sebagai ritual pendewasaan dan bukti keberaniannya. Itu tradisi bukan sekedar atraksi fisik, melainkan mengandung nilai-nilai penting seperti ketekunan, kedisiplinan, dan juga semangat juang dalam menghadapi tantangan hidup. Lompat batu juga menjadi simbol persatuan dan identitas budaya masyarakat Nias, serta menjadi daya tarik wisata juga yang sudah sangat mendunia. Meskipun telah mengalami modernisasi, lompat batu tetap dijaga dan dilestarikan sebagai warisan budaya yang sangat berharga.

0: dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apakah gerangan tiap-tiap hari asik temenung, Jeh? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak, namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut, hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini, pagi sekali, Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun, hampir tengah hari, tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan.

0: Tengah dia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Muri-muri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatiju, dengar-dengarlah nasihat ayande.

Maimunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima atau

0: Dinda. Apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang dua hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awangku, Sob?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awangku Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan dua syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Usup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Usup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awangku Usup. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awangku Usup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Tak teringin gading dia tertawa pula.
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai di sana.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Dinda, maafkan Kanda.
1: Kanda tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak dituainya?

0: bikin kopi dong.
1: Mama, mama, Kosaki ada di mana?
2: Tiap hari seperti ini. Tak apalah, asalkan suami dan anak-anak bahagia.
3: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan. Selamat Hari Ibu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Masih dari kawasan Tompolo 8/4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Masih bersama dengan Daten ya. Ya menemani semuanya dari sekarang itu sampai di pukul 24 atau di pukul atau di jam 12 malam nanti ya. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua yang mau bergabung serta lalu bisa ya di Kotongpung Basenggol Salam yang suhadir kembali untuk menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua dari sekarang itu sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Yang mau bergabung mari kotong seru-seruan di 0811-3820-1043. Kemudian di line telepon juga 0380-833-499 serta di Facebook Pro 4 RR Kupang. Halo selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Halo selamat malam.
0: Iya dengan siapa dari mana?
1: Dengan orang Oipopo.
0: Orang Oipopo. Nadu kan iya. Ade.
1: Aduh, kurang tahu.
0: Itu depo, itu bahasa Sabu. Depo arti itu ini dengan siapa?
1: Oh, inden poni kakak.
0: Oh, mamponi dari Mutis.
1: Iya.
0: Aduh, betul lupa bahasa Dawan kalau tanya ini dengan siapa ya? How come apa? Bagaimana? How come?
1: Ini
0: hit sekau angket. Ini beda lah.
1: Iya kakak. Ini hit sekau angket.
0: Oke, ini beta susah untuk ikut ini. Baik baik. Kalau tanya kabar? Oh iya on me, betul.
1: Apa on me le?
0: Leko.
1: Iya.
0: Baik, beta punya buku catatan dulu ada. Beta pernah ini catat juga ini, tapi beta lupa.
1: Oh.
0: Kau sudah lari di mana ini beta buku catatan bahasa daerah nih? Iya, ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan, Mamfoni?
1: Mau pilih lagu duluan kan?
0: Boleh. Pilihnya di mana? Di tanah, di air atau?
1: Dipilih kakak.

0: Ada suami bersama anak juga, selamat malam. Terus ada kakak Ode di KPU. Ada Bapak Herman diangkain, bersama kakak Piri diangkain juga. Ada kakak Yufan, Mama Marsa. Ada kakak Piri Soy, ada Bapak Dion Hani, ada Bapak Danuin Lasi. Terus ada Bapak John Takari, kakak John Camplong, kakak Milky Camplong juga, ada Mama Ca. Terus ada kakak Dani Fatuli bersama Mama Ima. Ada adik Melani, ada Opa Sila. Terus ada kakak Cecilia, ada kakak Feni. Terus ada kakak Dari Nomleni, ada kakak Dewi. Pokoknya buat semua kakak, soalnya ada lupa.
1: Baik.
0: Kita selamat bertugas, tetap semangat, salam.
1: Terima kasih, salam ya. Buat kakak Mamfoni ya, Mamfoni dari Motis. So, bergabung di ketampung WhatsApp-nya Perompet RR Kupang ya, di 0811-3820-1043. Halo, selamat malam.
2: Senggol
1: dong. Senggol suko.
2: Selamat malam, Anaet.
1: Selamat malam, Anaet. Ama.
2: Iya, Ama. Takario.
1: Dari Takari ini ya, Abang John. Lama. Iya.
2: Iya.
1: Kabar baik kok, Abang John?
2: Kabar iya, Ama.
1: Amin. Ini malam beta harus putar amel lagu yang mana ini?
2: Ini besi kamar saja, kakak.
1: Besi kamar saja. Ada rencana mau pi di sana?
2: Ya, betul, kakak. Ada sementara siap diri untuk mau meluncur ke Melaka, kakak.
1: Oke, baik. Kalau pergi ke mana?
2: Mungkin 1-2 hari su meluncur ke besi kamar, kakak.
1: Oh, beta pikir 1-2 hari baru sampai di Melaka. Maksudnya perjalanannya memakan waktu 1-2 hari.
2: Hari lagi, kakak, baru berangkat.
1: Kalau dari Takari sampai Melaka itu berapa jam?
2: Itu pokoknya beta start sini ini jam 7 pagi, kakak, nanti sekitar jam 4.05 dong beta tiba di tempat tujuan, kakak.
1: 4 atau 5 sore?
2: Kakak.
1: Awi pun lama, like, kakak?
2: Ya memang lama, kakak, soalnya kan di jalur selatan, kakak, jadi jalan agak rumit sedikit, kakak.
1: Iya. Oke.
2: Kakak jadi mau terlalu ngebut, takut.
1: Berarti lebih jauh Kupang so ini.
2: Lebih jauh, kakak. Ini lebih jauh, kakak.
1: Ku ini dari pagi sampai sore ini, nah.
2: Ya, memang betul, kakak. Karena ya, kalau masuk dari sini ini, kakak, agak ini. Tapi kalau masuk sini itu, kakak, jalan itu bergelombang, kakak. Jadi mau buru, kakak, agak rumit, kakak.
1: Iya. Oke, tetap hati-hati ya dalam perjalanan kalau seberangkat.
2: Kakak. Nah. Pokoknya kalau masuk booking, kakak, itu sudah licin, kakak. Jadi kita sudah bisa
1: tarik gas.
2: Gas sedikit, kakak.
1: Gas sedikit, kok gas full, loh.
2: Pokoknya kakak datang tahu, satu.
1: Tapi kalau badan agak miring sedikit di belokan tuh itu, supi.
2: Kalau kesendirian, kakak, itu mau terima. Kalau seinjak ame jalan yang enak, harus angka gas sedikit, kakak.
1: Baik, tapi tetap harus berhati-hati ya. Takutnya nanti ada binatang kok yang langgar tiba-tiba, atau tiba-tiba ada lubang atau batu kok di tengah jalan, atau pohon kok yang patah palang jalan.
2: Ya, memang betul, kakak.
1: Baik, salamnya buat siapa ini, Abang John?
2: Salam yang pertama buat ini kakak Lilita yang punya batu pelat. Salam kenal dari Abang John dari Takari. Terus ini Mak Ye yang punya Tan Muti. Terus ini kakak Udi yang punya Opeu. Terus ini kakak Dewi yang punya Sao, Opa Mender Kose yang punya Pura, Om Dan yang punya Lasi, kakak Koni yang punya Mutis, makasih atas senggolannya. Terus Mama Jessie yang punya Lerogama, Mama Madi yang punya Desmara. Terus ini Pak Isila yang punya Simate, kakak Udi yang punya Bisariti. Terus ini kakak Mirki yang punya Campong bersama kakak Don. Terus ini dari Nomlin yang punya Rubong, Mama Elza yang punya Tova, Mama Anissa yang punya Teta, kakak Firi yang punya Soe, Mama Ani Firi yang punya Merdeka, Nah, terus

0: kami Bung Hendang yang punya cabang Ratnama, Bapak Dion yang punya Hanel, nah, Bung Jo yang punya Melotenga, nah, sama Tommy dan Mama Mira dan Adi Milan yang punya NDS, ya, Mama Cantik yang punya Konino, Kakak Dan yang punya Satu Luli. Nah, singkat borong semua saja Kakak Dateng.
1: Baik, terima kasih.
0: Kakak Dateng, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan salam. Terima kasih, salam.
1: Okay, terima kasih, salam Abang John ya. Dari Takari sudah bergabung di Katompong Lain Telepon tadi. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Selamat malam Kakak Dateng.
1: Selamat malam juga.
2: Kita mau tabrak sama Kakak John dulu.
1: Hei, nah, jangan dulu nanti Abang John ada mopi.
2: Kita tabrak kas jatuh.
1: Ada mopi Malaka nih.
2: Biar kubi antar sendiri Malaka sana.
1: Oh, boleh, boleh. Sebenarnya Abang John ada kawan toh baca cerita di jalan.
2: Kalau bano bet lempar sendiri di laut.
1: Baranang sama-sama so toh.
2: Kakak John, selamat malam. Kakak Foni Muti, selamat malam bersama suami dan anak.
1: Iya.
2: Kakak Joey Molteng, Kakak Dani Fatululi, Kakak Odi
1: Kokfeu.
2: Kokfeu. Kak Adi Melani NBS, Adi Tari Nomleni. Kakak Cecilia Kaja, Mama Jesse Lelogama, Mama Madi Bismarak, Bapak Dan Hane, Bapak Dan Misa di Penlasi, Bapak Dion di Hane, Mama Dion Camplong, Bapak Luis Weteta, Mama Anita, Mama Tati, Kakak Saka, Pak Isila, Bapak Aloseran, Bapak Miller Kause, Mama Glenn di belakang Hotel Sendana, Bapak Uri Lumana, Ama Iye di Panmuti. Selamat malam Ama Iye. Ini Joliae dari Camplong ini.
1: Dari Camplong, Kakak Melki ini.
2: Ya.
1: Dua lagi buat siapa ini Kakak Melki?
2: Dua orang lagi dari Mama Syat. Mama Elda dengan Kakak Ana Tova, Mbak Isila Siumate, Bapak Aku Manubelon.
1: Terima kasih Kakak Melki.
2: Nanti besok baru sambung lagi.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Kakak Daten, salam, selamat
1: salam,
2: malam.
1: Selamat malam, terima kasih. Kakak Melki ya dari Camplong sudah bergabung di 833499. Kota dengar oleh dua lagu Maratem putar ini. Ada salah satu lagu dari Kakak Sila Topena berkolaborasi dengan Biji Akon dan juga Ariston. Tipu-tipu sah.

0: Tari Atonimeto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atonimeto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atonimeto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atonimeto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Perompak dari Kupan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam, dan yang mau bergabung masih terlalu bisa ya. Dan datang coba cek dulu di WhatsApp-nya Perompak dari Kupan sudah ada siapakah yang bergabung. Dan okay, masih loading ini ya. Buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang mau bergabung, yang lagi online, boleh masuk di kolom komentar Facebook Perompak dari Kupang, karena status terbaru dari Perompak juga sudah diposting. Bapak mama dong bisa bergabung ya, kirimkan salam-salamnya buat siapapun itu ya. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Selamat hari Minggu.
1: Ya, selamat hari Minggu juga kakak.
0: Dengan Adi siapa ini?
1: Ini dengan orang sakit, sini sakit ini.
0: Apa yang sakit?
1: Ada sakit kepala.
0: Dari gigi terus pidi kepala.
1: Iya. Mm-hmm. Gigi sembuh hanya kemarin. Dia sakit kepala.
0: Mm. Itu gara-gara karena air hujan mangkali.
1: Memang hujan satu minggu kakak. Siang malam
0: ketom badan ada panas-panas, giliran karena hujan di ubun-ubun, aduh itu lebih sudah baik langsung minum obat
1: itu sudah kakak.
0: Iya, semoga cepat sembuh ya kakak Yuven. Ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan kakak?
1: Iya, lagu dulu kakak.
0: Boleh, mau yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada judulnya Hanja Miring Konde. Tunggu-tunggu Miring Konde.
1: Miring Konde.
0: Oke, okay, ya. Salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat nama satu lagi, selamat malam. Petronella Duhina juga selamat malam. Lalu Adriatnya Anseto Maria, namanya Mahatu Luli. Selamat malam anak Bima, Mama Glenn di Kota Selama, Ibu Natalia di Toli-Toli, kakak Anet Tova, Marcel di Kalbar, Kak Foni di Mutis bersama kekasihnya Bu Hati, terus ini Bapak Dion di Hane, ini Milani di NBS, sama Tommy, Ibu Mira, kakak Dani di Satu Lundi, kakak Firi di Soe Kampung Aman.
0: Oke.
1: Singkat warung buat semua saja kata.
0: Baik.
1: Dengan kata selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
0: Oke.
1: Buat mati sile lo kamu. Terus ini titip salam buat keluarga di rumah kakak.
0: Oke. Salam, selamat malam. Terima kasih ya kakak Yuven dari Fatu Venus bergabung. Dan terima dulu ya, sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa? Dari mana ini?
2: Ini dari Molteng.
0: Oh, dari Molteng. Ini pakai pikir-pikir nama nih, kayaknya harus dibuka ame kembali KTP dol. Kalau KTP lupa simpan berarti kartu keluarga.
2: Baru bangun tidur ini Kak Daten.
0: Oh, baru bangun, makanya nyawa belum terkumpul semua. Aduh, kabar baik kok kakak Joy.
2: Kabar baik seperti kak Daten di studio.
0: Amin. Mau dengar lagu yang mana kakak Joy?
2: Lagu mana? Lagu pertama itu kak Daten.
0: Hanja. Okay, salamnya buat siapa?
2: Ya, awalnya buat kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat
0: malam. Amin.
2: Hati-hati dan titip salam buat Nona di rumah bersama kedua hati dan bersama Oma dan Opa di rumah.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang berikut buat Nesin bersama Mama, selamat malam. Terus buat Mama Jessie dan Lelegama bersama Mama, selamat malam juga. Terus buat Om Endang, Arun Pendita Tari, buat sama Andra di Ayafanu, Kanana di Ayafanu juga. Terus buat Pak Udi di Kokto, Pak Firma di Angkai. Terus buat Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Mama Ima. Bung Dani, terus buat Kak Lilita, terus buat Kak Isti di Semau, terus buat Kak Adik Melani, Tari Nomleni di Bogo.
0: Baik.
2: Singkatnya buat semua sahabat yang lagi pantau Rokbat dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
2: Dan buat Kak Daten, selamat bertugas, makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya Kakak Joy dari Molteng, Mola Tengah ya, sudah bergabung. Dan di 833-499, halo selamat malam, Mbak Senggol salam.
3: Halo, selamat malam Mbak Senggol.
0: Iya, Senggol suko.
3: Senggol sudah.
0: Karena Amesa apa ini, di mana?
3: Adik Melani dari NBS.
0: Oh, Adik Melani akhirnya muncul juga. Selama ini teman-teman yang lain senggol sendok, senggol sendok lagi. Senggol dengan Adik Melani.
3: Iya.
0: Tapi kabarnya baik toh, Adik Melani?
3: Kabar baik.
0: Amin. Ini malam mau salamnya buat siapa, Adik Melani?
3: Ini salam yang pertama buat Kadaten, semangat di studio, buat Kakak Jo yang baru lewat, buat Kakak Yuven, Opa Miller, Opa Sila, Kakak Melki, Kakak Dani, Kakak Ferry, Kakak Dewi, buat Kakak Tari, Opa Miller, Opa Sila, buat Bapak Dion, Om Endang, Om Mira, Om Tommy, buat ini buat Tante Marsha, buat Mama Jessie, Mama Glenn, Mama Dion, buat semuanya saja. Ada tulisannya saya lupa.
0: Okay, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Terima kasih ya Adik Melani dari NBS Nunbaun Sabu sudah bergabung ya di 833-499. Satu lagi sebelum datang putarkan dua lagu yang sudah diminta tadi. Halo, selamat malam.
4: Basenggol salam, selamat malam.
0: Basenggol salam, selamat malam. Jo, deng sapa dari mana ini?
4: Biasa orang saya.
0: Orang Soe, Kakak Ferry.
4: Iya.
0: Ini hari Kakak Ferry kayak kurang semangat ya?
4: Biasa. Udara berganti-ganti, ini cuaca kayak kurang bagus.
0: Oh, ternyata sekarang suka si lurus badan. Tinggal tunggu sonu kok. Tinggal tunggu sonu. Be pikir mau sonu duluan, te tahu toh kalau hukum adat berlaku.
4: Sonu dahulu berarti itu bukan ini, lete itu su, itu pingin mau pikut cari peti di toko mana kok.
0: Aduh, Kakak Ferry, ini malam mau salamnya buat siapa?
4: Malam pertama buat Susan Maria si kumana Dani Mai Mafatululi mereka mana tepung kadiona siapa kualis dasi kode bertus satu feta ibu dia sama Mita Teta Ella Alex Sileman Tasi Opa Emi Opa Miller Bung Joy Nola Tengah disangka satu film Bung Jong Campong, Bung Milki Campong, Mama Cak Campong, Mama Diri Semarak, Mama Klaim bahkan Hotel Cendana, Kepuja Bintuni, Ibu Metali Toli Toli, Yuven,
0: Kakak Yuven dari Fatofeno.
4: Udah Odi di Kofi, Yuven Kas Fatofeno, Jom Nolotanya, Lepadaan Enlasi, Bapak Misa Alhamun Baki, Bapak Dion Hane, Ibu Mila, Bung Tommy Melani NBS, Bu Vicky Manutupen, Bedinda Bogor, dan Tanta Foni Mutis.
0: Baik.
4: Majelis Logama dan Bung Bapak Ako Manurelon untuk Kak Dateng. Salam, selamat bertugas.
0: Salam, terima kasih ya. Kakak Ferry dari Soe Kampung Aman so bergabung. Kota dengarlah dua lagu yang mau Teteh putar ini. Ada satu lagu dari daerah Ngada, satu lagu dengan judulnya Miring Konde.

0: Tradisi Sunda Hada atau Sunat Adat adalah salah satu kearifan lokal suku Baurai dari Lavo Kisu, Alor Kecil, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi sunat adat ini dilaksanakan secara massal pada waktu tertentu. Anak-anak yang disunat dalam tradisi sunat hada adalah anak laki-laki dan perempuan berusia antara 4 hingga 10 tahun. Tradisi ini terdiri dari 9 tahapan ritual. Dimulai dari ritual baju apa atau tumbuk padi, ritual serah kire atau penyerahan anak kepada panitia, sorong dori atau penyerahan pisau sunat, penyerahan anak mori atau penyerahan anak yang akan disunat ke kerabat ibu untuk dirawat sebelum dan setelah disunat. Dilanjutkan ritual taling faking atau ritual saling mengunjungi dan memberikan bekal upacara antar keturunan. Ritual sunah hada atau penghantaman Quran, penyambutan juru moding perempuan dan proses sunat anak perempuan, hingga yang terakhir yaitu penyunatan anak mori kalake atau sunat anak laki-laki. Setiap ritualnya melibatkan banyak suku di Alor Kecil. Bahkan lebih hebat lagi, setiap suku memiliki tugas yang berbeda.
1: Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Perempat RRI Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam ya, bersama dengan Daten yang menemani semuanya. Dan Daten masih tunggu partisipasinya yang mau bergabung di WhatsApp, di SMS, tak lalu bisa di line telepon juga dan di Facebook Perempat RRI Kupang ya. Katon terima lagi yang sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Kana coba.
0: Memang harus kana. Sony mungkin, Sony bisa, Sony kana.
1: Nah, sweta mundur wala kana juga kencap.
0: Awi, Son mungkin. Teh ini beta pun standar nih, mau muka belakang kiri kanan ada, jadi Son mungkin jatuh.
1: Kalau standar dua bisa kakak. Seimbang lah.
0: Iya, beta seluruh penjuru mata angin beta sandar habis. Jadi Sony bisa kasta goyang beta.
1: Kalau standar 1 bisa roh, tapi kalau 2 memang sudah bisa kakak.
0: Iya. Berarti kakak masih standar 1 nih kok.
1: Beta yang roh kok.
0: Beta kan sudah standar 2 toh.
1: Beta baru mau 1 nah kakak, kakak sudah 2 nah, karena mana
0: beta. Makanya kakak harus standar 2 sudah supaya seimbang.
1: Tidak apa-apa, biar bisa yang jatuh, tidak
0: apa-apa. Baik, ini dengan kakak Dani dari Fatululi ya?
1: Ya, kakak Bu Ali dari Fatululi, iya. Stok terbatas.
0: Oh, stok terbatas, ya. Mau dengar lagu yang mana, stok terbatas?
1: Di listnya kakak?
0: Di sini yang masih tersisa tuh ada yang judulnya Tunggu-Tunggu, Duo-Duo, Beta Yang Stel, Nona Mama Narekones, Tanda Mata, Bolikana.
1: Oh ini, apa? Nona Mama Narekones.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Kadaten di studio, tetap semangat istri nonokan Kadaten. Teman terpulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah. Nah, salam yang berikutnya Kakak Lelita di Batu Plat, selamat malam, salam kenal dari Dr. Wates Patiluli. Nah, salam yang berikutnya Adi Melani Amatumi di NBS, Betepung Opa Miller di Opura, selamat malam. Mama Anita dan Bung Cindy di Wateta, Bung Joy tadi sumas sudah kakak?
0: Bung Joy sudah.
1: Oh iya, selamat malam Bung Joy. Yuven Fatu Feno juga, selamat malam. Ana dan Mael dari Tova, Abang John Takari bersama Natalia, Cecilia Mantasi, Bapak Dion Hane, Mama Yuven bersama Mama Andro, Bung Mei.
0: Yang terakhir buat siapa kakak Dani?
1: Yang terakhir Mama Ima dan Mama Glenn.
0: Oke.
1: Dan beta titip yang lain di kakak.
0: Baik, beta terima titipannya. Halo. Salam, terima kasih. Oke, terima kasih kakak Dani. Ya, dari Fatululi. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam Ama Daten
0: Senggol. Iya, dong. Senggol suko.
2: Oke.
0: Ini beta dari Fatululi, dari Kota Kupang beta menuju Tambus Pidi. Berarti beta harus lewat Takari, patah kiri, kiri terus sampai Hutan Ampupu, tembus Hutan Ampupu ya. Kabar baik kok Mama Jesse.
3: Halo.
0: Halo Mama Jesse.
3: Halo, Mama Daten.
0: Salam Mama Jesse. Kabar
3: Bapak yang halo.
0: Salam Bapak.
3: Iya. Lagunya?
0: Lagunya ada yang judulnya itu Tunggu-Tunggu Duo-Duo. Beta Yang Stel, Tanda Mata.
3: Tunggu-tunggu, katanya lagu baru.
0: Tunggu-tunggu, ini sulama Jo.
3: Oh, namanya kan Mama Jesse tidak dengar. Mama Lemon tidak dengar.
0: Mama Lemon. Baik, salamnya buat siapa ini?
3: Buat Mama Daten, semangat selalu, selamat hati di jalan. Salam buat Ibu dan Anak. Salam sehat.
0: Iya.
3: Salam sehat, salam sayang. Berikut warga yang barusan lewat,
0: yang baru
3: Jesse masuk, maka ada kami yang muncul dari
0: biar
3: Jesse pulang.
0: Baik, baik.
3: Berikut bersama Bumi Kadinal Bakti, ada Mama Glenn Blak Matusina, ada Bapak Ore, Pak Is, adik tiri dari Amadateng, terus lagi di Malotengnya, Alina, tiri di Oke,
0: apa di Oke? Di kakak Odi.
3: Iya, tapi kan masuk ke Leo. Tim Anita, Bapak Luis, Bapak Kepindi, berikut saudara jalur kami lagi Tante, ada Mama Harlan, Bapak Minggu, Bapak Doni, Felix, dan Naif dari jalur kami. Dan saya perhatikan Bapak saja, Amadaten.
0: Baik.
3: Baik, nanti besok lagi. Terima kasih, Amadaten.
0: Terima kasih. Salam ya. Mama Jessie dari Lelogama ya sudah bergabung dan kalian dengar dulu dua lagu yang mereka putar. Nanti setelah itu di sesi kedua datang kembali lagi untuk menemani bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Untuk itu pantau terus Pro4 FM Suara Budaya NTT.
4: Pro4 RRI Kupang Suara Budaya NTT.

0: Nyanyian Lufut merupakan salah satu nyanyian adat dalam pembuatan rumah baru atau Tau UMVU dari Desa Ueltua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dahulu. Nyanyian Lufut ini dinyanyikan untuk memberikan ungkapan doa bagi keluarga yang akan menghuni rumah baru, juga memberikan hiburan bagi pekerja rumah baru tersebut. Nyanyian Lufut juga mempertemukan warga masyarakat yang berada di daerah lain untuk datang dan bergabung, sehingga nyanyian Lufut lebih bergembira. Lewat nyanyian ini juga, pasangan muda-mudi dapat menemukan jodoh mereka.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perompatan dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam dan di sesi kedua. Ada satu lagu dari Kotomung Kakak Peter Saparun. Dia penjudul itu Nona Sabu. Masih di Kotomung Kebersamaan. Datang juga, masih tunggu yang mau bergabung, masih terlalu bisa. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Salam, selamat malam kakak.
0: Selamat malam. Dengan siapa? Dari mana?
1: Dengan cowoknya Sarari Parlen kakak.
0: Cowoknya Sarari Parlen?
1: Iya kakak.
0: Kakak Saka?
1: Iya kakak.
0: Wah, kabarnya bagaimana kakak Saka?
1: Kabarnya selalu baik kakak, tapi sementara galau nih kakak.
0: Sementara apa?
1: Sementara galau nih kakak.
0: Sementara galau, galaunya belum habis-habis sampai sekarang juga kakak Saka.
1: Belum. Tadi punggalo ini kayaknya tahu sampai kapan baru hilang kakak.
0: Kayaknya itu su abadi kok atau sonde?
1: Kayaknya su abadi, soalnya kakak suka marah-marah nah kakak.
0: Awi, jangan bilang abadi yo.
1: Coba kakak tersenyum di saat kakak ada duduk atau ada berdiri kok, ada jalan kok, mungkin beta punggalo cepat hilang kakak.
0: Jang omong, teh ini beta pun senyum tuh dari pagi sebelum ayam berkokok sampai ayam berhenti berkokok.
1: Ini kakak mau kata-kata semenu jepi gombal nih kok.
0: Aduh. Baik, kakak Saka mau dengar lagu yang mana ini? Di yang sini ada yang judulnya sabar. Ada yang judulnya Nona Takari, kemudian ada juga Nea Nepa, Suti Sama Dulu, Anak Diong, Parsapa, Beta Rote, Tak Ingin Yang Lain, Luat Daimiha, dan juga Mol Ana Aleonekaf.
1: Yang terakhir kakak.
0: Yang terakhir, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat mama yang sudah berserat. Mm-hmm. Yang ucapkan selamat malam, cepat sembuh, supaya kakak bisa beraktivitas kembali seperti semula lagi.
0: Oke. Okay.
1: Terus pertama buat kakak Fendi United yang bilang kabar mungkin Arnold Subawa bo. Atau di mana, atau ini Mama Anita bilang udang sutangkap di laut. Mm-hmm. Kakak Fendi, Mama Anita, Bapak Aloseran.
0: Iya. Yeah.
1: Lalu juga dua teta, Mama Glenn, Mama Desi, Mama Ima, Mama Foni Naben, bersama suami dan anak, kakak dan kerpan Muti Bapak Meie, kakak Joey, kakak Odi, kakak Ferdi, kakak Ferry, kakak John Takari, kakak Natalia di Takari, kakak Feni Takari, kakak Dani di Fatululi, kakak Tarinung Lini, Bama lagi.
0: Mama siapa dari mana?
1: Mama Cantika Konino, Ade Mentari, Mama Foni, Mama Dewi, Ade Melani, Mama Tommy, Abang John Camplong, Abang John, Abang Melki Camplong, Bapak Miner Oe Pura, kakak siapa lagi yang di Batu Pelat?
0: Kakak Lelita,
1: terus pokoknya buat semua kakak.
0: Baik, terima kasih kakak Saka.
1: Sampai ujung Kupang sampai ujung Pariti kakak, salam Sapurata.
0: Oke. Okay.
1: Buat kakak pulang hati-hati, salam.
0: Salam, terima kasih kakak Saka dari Pariti. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
2: Selamat malam kakak Raten.
0: Iya, selamat malam.
2: Mama Udang? Iya.
0: Sekarang udangnya masih banyak?
2: Masih banyak, selalu sah.
0: Selalu, sana pernah kenal musim ya?
2: Iya sih.
0: Dia selalu banyak ya?
2: Iya, kalau kena di musim banyak.
0: Oh, kena di musim banyak? Kalau sone kena di musim?
2: Sedikit sih. Nantanya di kakak Saka, Saka yang tahu.
0: Oh, kakak Saka lebih tahu?
2: Iya.
0: Di kakak Saka, jangan sembunyi kuku. Kabar baik kok Mama Anita?
2: Dan Bapak-Bapak, Saka Kadate.
0: Amin. Ini mau salamnya buat siapa? Mama Anita. Boleh. Mau yang mana? Di sini ada Nona.
2: Beta Rote, Sa.
0: Beta Rote. Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Yang pertama buat Papa Maye, si keluarga. Bung Mirki, si keluarga. Papa Uri. Mama Jessy Berlin, selamat malam, Ma. Papa Alo. Ibu Jati. Mm-hmm. Ibu Rita. Kakak Lelita. Bung Joy. Bung Ferry.
0: Mm-hmm.
2: Bung Jong Camplong Sekari. Mama Dion, Bapak Isu, Bapak Endang. Mama Hilda, Bapak Robin. Bapak Emi Rote. Opa Emi, Bapak Termindo, Bung Rasmi. Kakak Saka, selamat malam. Kakak Udi, Mama France, Opa Men, Bapak Tobias. Kakak Foni. Buat Bapak Endang.
0: Mm-hmm.
2: Bapak Isayawo. Bapak Jauda. Kakak Tari. Nambut semua-semua saya kakak datang.
0: Oke.
2: Okay. Kakak datang lagi bertugas. Tolong hati-hati. Makasih, Salom.
0: Terima kasih, Salom. Ya, Mama Anita dari Oeteta sudah bergabung ya. Dan coba dicek dulu di WhatsApp-nya Pro 4 RR Kupang. Sudah ada siapa ini ya. Oke, okay. Sebentar ini masih loading ya. Ternyata sudah ada dengan Veronica ini. Oke, okay, ternyata Veronica sudah terjawab ini. Salam, salve, dan selamat malam kakain dengan Veronica VK di OLB Ba. Mau kirim salam buat orang-orang rumah, yaitu Bapak Maxen, Mama Maria, Bapak David, Mama Tervina, Mama Liva, Bapak Franz, Ade Rosa, Elvano, Gefril, Gerald, Bapak Tera, dan untuk kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Terima kasih ya, kakak Veronica VK di OLB Ba sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 4. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo. Halo. Iya, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
3: Iya, selamat malam.
0: Dengan siapa, dari mana?
3: Dengan Edison di Sakteo.
0: Dengan Bapak John?
3: Bapak Edison.
0: Oh, Bapak Edison dari Sakteo. Kabar baik kok, Bapak Edison.
3: Kabar baik, saya ini kakak.
0: Ini ada sementara pantau juga ya?
3: Iya.
0: Titip salam buat semua, oh, kalau masih pantau.
3: Iya, betul sudah kakak.
0: Hmm. Kalau lagi pantau, coba kasih senyum tipis buat Daten. Sudah.
3: Ini jauh dekat di hati, dekat di hati.
0: Hmm.
3: Jauh di mata, dekat di hatiku.
0: Bukan salah itu. Seharusnya jauh di mata.
3: Jauh di mata, dekat di hatiku.
0: Dekat di telinga, Bapak.
3: Oh, gitu.
0: Iya toh, radiona pasti dekat di telinga toh.
3: Salah.
0: Iya, kalau mata kan pasti jauh, ya.
3: Iya,
0: jauh di mata, dekat di telinga, selalu di hati.
3: Selalu di hati, nah. Betul, kakak.
0: Baik, Bapak Edison, mas salamnya buat siapa ini?
3: Salam buat ini kakak John di Tekari.
0: Mm-hmm.
3: Kedua ini Bapak Joy di Morotenga. Yang ketiga Ade Melani. Mm-hmm. Di MBS. Keempat Mama Ima. Mm-hmm. Di Patroli. Yang keenam Opa Miller di Repura. Yang ketujuh.
0: Mm-hmm.
3: Ini Omon.
0: Iya, toh Omon.
3: Omon di Fatukanuto toh.
0: Iya, di Fatukanuto.
3: Iya. Itu saja yang semuanya nanti besok malam baru kita sambung lagi nih kakak.
0: Oke, okay. Terima kasih Bapak Edison.
3: Iya. Ya, makasih banyak ini. Pulang hati-hati, sampai di rumah dengan sehat-sehat.
0: Amin.
3: Kakak Date.
0: Oke. Okay.
3: Ya, salam.
0: Salam. Terima kasih ya Bapak Edison dari Sakteo. So, bergabung dan datang terima lagi nih ya yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Iya, dengan siapa dari mana? Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam, selamat malam.
4: Halo, selamat malam
0: Kak. Iya, Aten. Selamat malam, aduh pung lama le kakak.
4: Jaringan.
0: Wih, jaringan, tapi tidak dapat dengar suara dari situ.
4: Di sini jaringan setengah mati, Kak Aten.
0: Di mana ini, jaringan di mana?
4: Ini Molo Barat.
0: Molo Barat,
4: datang
0: dengan?
4: Baru kakak.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Putra Molo Barat.
0: Putra Molo Barat, Putra Molbar.
4: Iya.
0: Oke, okay. Kabar baik Putra Molbar?
4: Kabar baik kakak.
0: Ini lagi pantunya dan siapa ini kakak Putra?
4: Ini sendiri.
0: Sendiri? Oke, okay. Iya, sana apa-apa, perempat selalu temani kakak Putra. Tapi hanya sampai jam 12 ya.
4: Iya kakak.
0: Baik, ini mau salamnya buat siapa ini?
4: Mau salam, ya salam pertama buat Opa Miller. Uh-huh. Di Wadpura. Terus kakak Yuven satu Venu. Uh-huh. Kakak Saka Riti kok kakak.
0: Iya.
4: Terus Bapak Dani satu Luli.
0: Uh-huh.
4: Abang John Tekari.
0: Iya.
4: Mama Desi. Mama Desi dari mana kak?
0: Mama Desi dari Lelogama.
4: Oh iya. Salam kenal.
0: Mm-hmm.
4: Terus kakak Milky dari Tekari.
0: Kakak Milky Camplong.
4: Oh Camplong kok kakak. Mm-hmm. Iya.
0: Abang John yang dari Tekari.
4: Oh iya iya. Baik kakak. Ini salam kenal sah.
0: Mm-hmm.
4: Terus Mama Dion dari Camplong, Puni Dimutis, Bapak Dan Win Lasi kok kakak Daten?
0: Iya, Bapak Dan dari Win Lasi.
4: Iya. Abang Fendi dari mana le kakak?
0: Abang Fendi dari Oeteta.
4: Oh iya, salam kenal buat Abang Fendi. Terus Bapak Alfon di Eka Naik. Tau LM di Eka Naik kakak. Terus ini Mama Rida dari Eka Naik.
0: Mm-hmm.
4: Terus buat Om Dangker juga dari Eka Naik kakak.
0: Baik, beta titip salam yang ada kata lepas dari belakang. Oh,
4: ini yang lagi pantau dong kakak.
0: Mm-hmm. Baik, terima kasih kakak Putra.
4: Iya.
0: Oke. Salam. Salam. Terima kasih kakak Putra dari Molbar ya, Molo Barat ini. So, bergabung di 8334-99. Ada satu lagu dari Kotom Kakak Norseneno Keba ini ya. Satu lagu dengan judulnya Mol Ana Aleunekaf.

0: Oboist atau nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Tois umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Tois dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan.

0: Perompatan dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam ya. Dan so ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Malam kakak-kakak.
0: Iya, selamat malam.
1: Ini nama Anita, mau kakak-kakak. Kalau nyiru ulang, aku cari ulang ini lagi Wetrope.
0: Bagaimana?
1: Kalau ini kekerasan ini siaran ulang, aku terulang ini lagu rope.
0: Oh begitu.
1: Ya tadi ada rekam, harus diteng.
0: Oh. Baik-baik.
1: Nah, jam-jam begini baru kekerasan, jam-jam kekerasan putar ya, cuma rekam.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Kasih dong kekerasan.
0: Terima kasih Mama Anita ya. Kembali lagi ya. Dan coba di 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Iya.
0: Ini kalau sone salam dari Batu Plat ini.
2: Iya, betul sekali.
0: Kalau kita jawab betul berarti kita harus dapat hadiah dong.
2: Enggak
0: apa, dia
2: doa sah.
0: Oh, doa sah. Aduh, itu yang iya. Betosan bisa tolak gitu. Itu hadiah terbaik.
2: Iya.
0: Kakak Lelita, kabar baik kok?
2: Puji Tuhan baik.
0: Amin. Ini malam Kakak Lelita mau dengar lagu yang mana?
2: Di listnya kakak apa?
0: Di sini ada Nea Nepa, Anak Diyong, kemudian Parsapa, Tak Ingin Yang Lain.
2: Dan juga ingin yang lain.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Buat Mama Anita yang baru lewat di OTT. Selamat malam, Mama sayang. Terus buat Kakak Melki di Camplong, Bapak Is di Oyebobo, Kakak Joy di Molotenga, Kakak Saka di Pariti, Kakak John di Takari, Kakak Odi di
0: Kokveu.
2: Terus Bapak Nehemia di Semau,
0: iya.
2: Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Kakak Miller di Oepura, Kakak Ferdi di Merdeka, dengan Kakak Ferry di Sok.
0: Baik. Oke. Okay.
2: Buat yang lain nanti.
0: Besok lagi.
2: Kalau Senggol Lelita pasti Lelita Senggol balik.
0: Baik, terima kasih Kakak Lelita.
2: Makasih kembali kakak, selamat bertugas.
0: Oke. Terima kasih Kakak Lelita dari Batu Plati ya, sudah bergabung di 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Oke, bisa dicoba lagi ya. Dan datang bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 4 RR Kupang ya. Ternyata sudah ada dengan Kakak Rizky Oitpa di Oeba Jalan Murbei. Mau salam-salam sa buat seluruh pendengar setiap Pro 4 Basenggol Salam di mana saja yang dapat dipantau pada malam hari ini. Buat seluruh orang rumah yang masih pada duduk santai, terkhususnya buat istri tercinta yang baru sa pulang kerja. Buat seluruh orang Oeba Jalan Murbei, salam sehat sa. Dan juga salam sayang buat Opa John Liu dan Oma Agus Haba di Pariti, Kampung Baru. Tetap sehat selalu. Dan yang terakhir buat kakak datang tetap semangat dalam tugasnya, Wisneno Nokan Kid. Wisneno Nokan Kid juga ya buat kakak Rizky Oitpa bersama dengan keluarga di Jalan Murbei Oeba yang sudah bergabung ini di ketumpung WhatsAppnya Perempat RRI Kupang. Dan satu terakhir di line telepon ya, di line telepon sudah ada. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Satu terakhir ini ya, sebelum datang tutup ketemu kebersamaan di Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam. Oke, baik. Terima kasih ya yang berusaha bergabung tapi belum dapat dengar suaranya. Nanti besok bisa bergabung lagi ya, karena ketumpung waktu juga sudah menunjukkan pukul 22:56 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya datang harus tutup suka ketemu kebersamaan di Basenggol Salam Perempat RRI Kupang untuk kesempatan ini malam. Terima kasih yang sudah bergabung ya, yang ikut meramaikan Kota Pumbas Singkol Salam malam ini. Terima kasih buat semuanya. Dan yang Sone beruntung, jangan kecewa, Sone perlu berkecil hati karena Bas Singkol Salam itu selalu hadir setiap hari untuk menemani bapak mama, kakak, nyong, kakak, nona semua ya. Dan selamat malam kita ucapkan buat semuanya. Sekaligus datang juga mau pamit undur diri dari ruang dengar bapak mama, bapak saudara semua. Tapi datang itu masih terus menemani ya, sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dengan lagu-lagu dari Kota Daerah NTT dan juga dari Timur Indonesia ini ya, dari ketempung musisi-musisi hebat yang selalu menghadirkan karya-karya ya, dengan lagu-lagu yang memang membuat Kota itu sangat-sangat tersentuh ya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, doera hela ungadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istirahatlah, tapi jangan berhenti. Bahkan matahari pun tenggelam di setiap malam, tapi selalu terbit keesokan paginya. Muhammad Ali.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kita tidak harus hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Zig Ziglar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Beberapa orang datang ke dalam hidup kita sebagai berkah. Beberapa datang ke dalam hidup kita sebagai pelajaran. Bunda Teresa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manusia akan berubah dalam dua keadaan, jika kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Albert Einstein.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bahasa Saudara hari ini Senin 25 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong sama. Selamat beraktivitas di pagi ini. Hari yang baru, semangat baru, rezeki baru tentunya ya. Dan di ini pagi Beta Christine menemani Bapak Mama, Saudara dong sama di Sasando pagi dengan musik dan juga ragam informasi budaya tentunya. Di pagi ini kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi, akan ada juga lanjut nanti ya berbagai informasi dan juga topik-topik menarik yang akan ketong hadirkan buat Bapak Mama, Saudara dong semua. Nanti yang mau gabung juga boleh untuk ketong sama-sama ya untuk share pendapat, berbagi pendapat, komentarnya, pengalaman mungkin melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010 43. Tapi itu nanti di Bapote atau di obrolan akamsi ya. Kalau sekarang kita akan mendengarkan serangkaian informasi, bukan informasi ya, tapi serangkaian musik rohani di pagi ini dan juga nanti akan ada renungan pagi. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, selamat beraktivitas di pagi ini. Tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong sedetik pun. Tuhan menyertai kita.

Kali Tuhan kumandangkan bagi kami lewat Matius 5 ayat 13. Kami akan merenungkan firman-Mu, pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu, terlebih mengamalkannya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, Kakanyong, Kakanona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menjadi garam di tengah meja makan keluarga. Bapak, Mama, Kakanyong, Kakanona yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu tanggung jawab yang Tuhan embankan bagi saudara dan saya. Kamu adalah garam dunia. Ini merupakan perintah dan tanggung jawab yang Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya untuk menjadi sosok dengan figur seperti garam dan fungsinya agar dapat kita hidupi dan kita hayati dalam kehidupan kita di tengah-tengah sosial masyarakat. Fungsi garam memberi rasa, itu artinya mencegah kebarbaran sosial. Keluarga besar seringkali menjadi tempat berkumpulnya berbagai karakter, dari yang sangat mendukung hingga yang suka mengkritik atau memicu konflik. Dan di sini kita memiliki sebuah tanggung jawab, jadilah orang yang memberi rasa damai. Saat percakapan keluarga mulai mengarah pada gosip, penghakiman terhadap saudara yang lain atau perdebatan yang panas, maka peran saudara dan saya sebagai garam adalah menetralkan suasana. Karena itu gunakan kata-kata yang membangun. Jika ada anggota keluarga yang dipojokkan, jadilah suara yang memberikan perspektif kasih, bukan ikut menjatuhkan. Fungsi yang kedua dalam fungsi garam adalah mencegah pembusukan, atau kita bisa menghubungkan dengan integritas moral. Garam digunakan untuk mengawetkan daging agar tidak busuk. Dalam konteks kita berkeluarga, pembusukan biasa terjadi ketika ada hal-hal buruk yang diwariskan, misalnya dendam lama. Bapak merasa dendam sama adik kandungnya, maka dendam itu diwariskan kepada anak-anaknya untuk juga ikut membenci pamannya yang merupakan orang yang dimarah atau dijahatin oleh bapaknya itu tadi. Selain dendam lama, kadangkala kebusukan dalam kehidupan kita adalah ketidakjujuran. Kita ajarkan anak untuk berbohong, kita ajarkan anak untuk berdusta. Dan hal yang menjadi kebusukan dalam keluarga yang sering terjadi adalah tradisi yang menyimpang dari iman. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk ikut tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan iman kekristenan itu sendiri. Yang seolah-olah mengizinkan ilah-ilah lain masuk dalam hatinya, ilah-ilah lain masuk dalam pikirannya, selain fokus kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Mama, Kakanyong, Kakanona yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menjaga hati dan sikap agar tidak ikut-ikutan dalam pola busuk dalam sebuah keluarga. Jikalau keluarga besar memiliki kebiasaan mengandalkan tipu muslihat atau perselisihan, bagaimana Anda bisa harus tetap asin seperti garam dengan menunjukkan kejujuran dan pengampunan? Kita tetap bersikap jujur ketika ada saudara-saudara yang bertikai, kita hendaknya memiliki rasa pengampunan, mau mengampuni mereka, sehingga pertikaian itu tidak terus berlarut-larut, bahkan sampai dendam kesumat. Kita hendaknya berani berkata tidak pada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan iman, namun cara kita menyampaikannya juga hendaknya dengan kasih, bukan dengan sikap merasa lebih suci, merasa diri sebagai orang yang suci dan menghakimi orang sedemikian rupa. Tujuan kita menyampaikan perbedaan kita, kritik kita dalam hal kasih adalah membawa saudara kita kembali ke pengakuan iman yang benar, bukan menghancurkan mereka. Karena itu, sampaikan semua kritik kita, sampaikan ketidakpuasan kita, ketidaksetujuan kita terhadap kebiasaan-kebiasaan yang orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita lakukan yang tidak sesuai dengan iman pengakuan kita, caranya dengan kasih. Saudara-saudara, garam akan menjadi bahaya ketika dia tawar. Kenapa bahaya? Tidak ada fungsinya, tidak ada dampaknya. Ayat 13 mengingatkan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan?
Karena menjadi tawar

jika ia tercampur terlalu banyak dengan tanah atau zat lain. Kita menjadi tawar jika hidup kita sama persis dengan anggota keluarga yang belum mengenal kasih Tuhan. Jika kita ikut mengeluh dalam hidup kita, kita ikut menyimpang dendam, kesumat, kita ikut sombong, maka kesaksian iman kita tidak lagi memiliki rasa seperti garam yang telah menjadi tawar. Mari kita konsisten dalam menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Keluarga tidak melihat apa yang Anda khotbahkan, tetapi mereka akan melihat bagaimana Anda bereaksi saat terjadi pembagian warisan. Anda tidak merasa serakah, maka orang akan memandang bahwa kita ini sebagai orang yang adil. Saat ada anggota keluarga yang jatuh miskin, atau saat ada kritik oleh orang tua atau saudara, maka kita berani berbagi, berani menolong, agar saudara kita memperoleh bantuan. Garam bekerja dalam diam. Garam tidak perlu berteriak untuk membuat masakan menjadi enak. Ia cukup ada di sana, di dalam makanan tersebut, melebur dan memberikan pengaruhnya. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Anda tidak harus selalu mengkhotbahi pamanmu, bibimu, sepupumu, orang tuamu, anakmu, setiap kali bertemu dengan mereka. Terkadang menjadi garam berarti menjadi orang yang paling pertama membantu di dapur saat acara keluarga, atau menjadi pendengar yang baik ketika ada keluargamu yang sedang stres. Dengan pelayanan yang tulus, biarlah keluargamu merasakan asinnya kehidupanmu seperti garam yang mengasinkan makanan yang tawar. Kasih Kristus melalui perbuatan kita hendaknya terwujud sehingga orang melihat betul-betul siapa jati diri kita. Dan Tuhan lewat firman Tuhan ini di pagi ini mengingatkan kita, kamu adalah garam dunia. Untuk itu mari kita menjadi pribadi yang seperti Tuhan kehendaki. Pribadi yang memberi rasa, pribadi yang mencegah pembusukan, pribadi yang menjadi pribadi yang berdampak, dan menjadi orang yang bekerja tanpa harus mencari nama. Sekiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, amin untuk firman Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk menjadi sosok yang berfaedah, bermanfaat bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi sosial masyarakat kami. Tuhan, pimpin kami agar kami menjadi pribadi yang seperti kehendak-Mu, dan orang-orang di sekitar kami merasakan hadirat-Mu lewat kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami, memberkati sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semuanya berjalan seturut kehendak Tuhan. Dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Maba, Saudara Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kelompok ibu-ibu petani rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Dayama, Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, meminta Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, untuk memberikan modal usaha. Bantuan modal usaha yang dibutuhkan meliputi tali bibit dan sampan untuk mendukung usaha budidaya mereka. Permintaan ini disampaikan saat kunjungan Wapres RI ke Rotendao, Jumat 22 Mei 2026. Merespon hal tersebut, Wapres pun meminta pemerintah daerah melakukan penataan dan pendataan yang lebih detail apabila nantinya ada intervensi maupun bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Wapres Gibran, langkah ini penting agar bantuan dapat disalurkan secara merata dan tepat sasaran, sekaligus mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani rumput laut di Rotendao. Beralih ke informasi berikut, komunitas Taman Baca Anak Merdeka mendorong generasi muda ND kembali mengenal aksara Lota yang mulai ditinggalkan. Upaya ini dilakukan melalui diskusi, pelatihan hingga ruang belajar budaya yang melibatkan mahasiswa lintas daerah di Flores. Dalam program CLBK Pro 2 RRI ND, relawan komunitas menilai minimnya pengetahuan anak muda terhadap aksara Lota menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan warisan budaya lokal. Padahal aksara tersebut merupakan bagian penting dari jejak sejarah masyarakat ND dan Lio. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Maba, saudara dong, sama selamat beraktivitas di pagi ini ya. Bapak T kembali menemani Bapak Mama Bas, saudara dong semua di Senin terakhir bulan Mei ya, 25 Mei 2026. Dan Bapak Maba, saudara dong semua, tentu ketong pernah ataupun sering mendengar ungkapan metafora ya, tentang roda kehidupan itu berputar tanpa henti, membawa kita melalui berbagai fase dan juga perubahan ya. Jadi kalau bicara soal roda kehidupan yang terus berputar, menurut Bapak Mama, saudara dong semua ya, yang ada di rumah, di pasar atau di mana saja, kalau Bapak Mama, saudara dong semua, percayakah dengan konsep roda kehidupan ini? Atau merasa bahwa nasib, kesuksesan, kegagalan itu murni kotong yang atur sendiri? Ya, silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, silakan gabung melalui ketompung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Bila kita mendengar tentang alat musik dari Nusa Tenggara Timur, mungkin kita langsung terbayang sasando. Padahal, masih banyak lagi yang lainnya. Adalah heo. Heo merupakan sebuah alat musik yang berasal dari Pulau Timor, lebih tepatnya suku Dawan Timor. Alat musik gesek tradisional heo ini terbuat dari kayu. Bagian yang digunakan sebagai penggeseknya terbuat dari ekor kuda yang telah dirangkai menjadi sebuah ikatan pada kayu penggesek yang berbentuk seperti busur. Dawai dari alat musik gesek tradisional heo ini memiliki 4 dawai yang terbuat dari usus kuskus yang telah dikeringkan. Masing-masing dawai diberi nama. Dawai pertama yang terletak paling bawah yaitu Tain Mone, artinya tali laki-laki. Dawai kedua Tain Ana, artinya tali anak atau kecil. Dawai ketiga Tain Veto, artinya tali perempuan. Dan dawai keempat Tain Ena, artinya tali induk. Dawai pertama bernada Sol, dawai kedua bernada Re, dawai ketiga bernada La, dan dawai keempat bernada Do. Alat musik ini berpasangan dengan leko boko atau bijol, sebuah alat musik petik yang terbuat dari labu hutan sebagai wadah resonansi dan kayu sebagai bagian untuk merentangkan dawai dan usus kuskus sebagai dawainya. Fungsi heo dan leko dalam masyarakat Dawan adalah untuk hiburan pribadi dan juga untuk pesta adat. Heo dan leko selalu berpasangan dalam pertunjukan, sehingga di mana ada heo, di situ ada leko. Dalam penggabungan ini, leko berperan sebagai pemberi harmoni, sedangkan heo berperan sebagai pembawa melodi atau sebagai pengisi atau filter nyanyian pada masyarakat Dawan.

masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso daerah dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Ini kali di Bapote, kotong Mbak omong tentang salah satu ungkapan ataupun metafora yang sering kali kotong dengarkan ya. Ini tentang roda kehidupan berputar. Yang kalau mau dibilang sih, ketika bicara soal roda kehidupan yang berputar, itu selalu diartikan dengan hidup itu sudah selalu di atas ya, kadang di bawah, kadang sukses, kadang gagal. Dan ini merupakan kata-kata bijak ataupun kata-kata yang memberikan semangat ya, baik untuk kita yang sedang berada di puncak kesuksesan atau mungkin sedang berada di bagian bawah atau kegagalan begitu ya. Orang-orang tuh selalu bilang bahwa hidup itu bagai roda berputar. Kesulitan hari ini adalah persiapan untuk kekuatan kita di masa depan. Nah, kalau bicara soal roda kehidupan yang berputar, Bapak Mama bahas saudara dong semua, kan banyak ya yang punya pendapat ataupun sepakat bahwa hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, kalau menurut Bapak Mama bahas saudara dong semua, percayakah dengan konsep roda kehidupan ini, atau mungkin Bapak Mama merasa bahwa sebenarnya ada yang seperti itu ya, nasib kotong itu diatur oleh diri sendiri. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau bisa juga gabung di ketumpunya lain WhatsApp ya di 0811-3820-1043. Ya, dan Bapak Mama Bapak Saudara juga bisa komen di Kotongpung Facebook di Facebooknya Pro 4 RR Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan sampai

Kawasan Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Bakso di arah Dong semua masih di Bapote. Ya, kita masih bawa omong tentang konsep roda kehidupan yang berputar. Jadi Bapak Mama Bakso di arah Dong semua ya, kalau bicara soal roda kehidupan yang berputar, itu merupakan metafora yang menggambarkan bahwa hidup manusia itu bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah ya. Jadi ungkapan ini berarti seseorang sendi akan selamanya berada di atas atau sukses, kaya dan juga bahagia atau hal-hal lain yang kalaupun dibilang sudah mencapai kesuksesan lah ya. Dan juga yang pasti kalau bicara soal konsep roda kehidupan berputar itu menandakan bahwa sendi semua orang itu selamanya akan berada di bawah. Ya, terpuruk, gagal, atau dalam kesusahan yang terus menerus lah ya. Kesusahan sehari cukup sehari, jangan sampai besok juga dibawa-bawa kesusahan yang kemarin ya. Nah Bapak Mama Bakso di arah Dong semua, jadi menurut beberapa ahli berpendapat bahwa filosofi ini mencakup beberapa makna penting dalam menjalani kehidupan. Jadi saat kita sedang berada di atas itu dengan adanya ungkapan roda kehidupan berputar, ketika itu selalu diingatkan untuk sonde sombong karena posisi tersebut bisa saja berubah kapanpun ya. Dan yang pasti Bapak Mama Bakso Dera, sama halnya juga ketika ketong sedang berada di bawah ya, sedang berada di posisi yang mungkin terpuruk, gagal, susah ya, dengan adanya konsep ataupun metafora ungkapan roda kehidupan berputar, itu ketong seakan disadarkan bahwa kesulitan itu bersifat sementara sehingga sonde perlu berputus asa ya. Jadi bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sonde selamanya akan terjadi hal seperti itu ya. Sonde abadilah kesusahan ataupun kesuksesan. Jadi dengan adanya metafora ini ketong selalu diingatkan untuk lebih berhati-hati mungkin dalam menjalani kehidupan. Nah kalau menurut tanggapan Bapak Mama Bakso di arah Dong sendiri, seperti apa konsep dari roda kehidupan yang berputar ini? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

0: Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan benar pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat siri berisi siri pinang dan uang yang nilai nominalnya tidak dipersoalkan. Tuturan adat Natoni juga berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dalam kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Saat ini, kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Maba, Saudara Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Anggota kelompok Tani PENAF ASEAN BKK menyampaikan kondisi kelompoknya yang beranggotakan 15 orang dengan latar belakang usia yang beragam. Setiap anggota memiliki tanggung jawab mengelola dan masing-masing sekaligus terlibat dalam pengelolaan lahan kelompok secara gotong royong demi meringankan pekerjaan bersama. Ia menyebutkan bahwa luas lahan yang dikelola secara pribadi mencapai sekitar 8 are, sementara lahan kelompok secara keseluruhan mencapai sekitar 30 are. ASEAN BKK menyampaikan bahwa kelompoknya menghadapi kendala utama berupa kekurangan air yang menyebabkan mereka hanya dapat menanam pada musim hujan guna menjaga ketahanan pangan keluarga. Di musim kemarau, mereka terpaksa meninggalkan lahan dan hanya melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan yang sering terjadi di wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa lahan yang mereka kelola merupakan milik PT Angkasa Pura yang diberikan kepada masyarakat untuk diolah selama belum digunakan, sehingga menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kelompok tani ini. Selain itu, mereka juga menghadapi masalah pencurian hasil pertanian serta gangguan hewan ternak yang masuk ke lahan dan merusak tanaman meskipun telah dipagari. ASEAN BKK mengatakan bahwa kelompoknya telah menerapkan sanksi bagi pemilik hewan ternak yang terbukti membiarkan hewannya masuk ke kebun sebagai efek jera agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Namun demikian, ia mengakui bahwa kasus pencurian masih sulit diatasi karena pelaku biasanya beraksi pada malam hari ketika kondisi kebun sedang lengah dari pengawasan. Beralih ke informasi berikut, PT Perseroda Astil menggelar fokus group discussion Visibility Study Sentra Usaha Produksi Komoditas Rumput Laut Kabupaten Sumba Timur di Hotel Mise, Waingapu. FGD tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pengumpulan data Visibility Study yang dilakukan PT Perseroda Astil bersama MIT Plus, dan kegiatan ini bertujuan menghimpun berbagai saran, pandangan, dan masukan strategis terkait pengembangan rumput laut sebagai komoditas unggulan Kabupaten Sumba Timur. Lebih dari 100 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari kepala desa, organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah, hingga perwakilan kementerian dan lembaga tingkat pusat. Kehadiran lintas sektor tersebut menunjukkan besarnya dukungan terhadap pengembangan rumput laut sebagai potensi ekonomi daerah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini, Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Memang benar ya, orang NTT itu seperti malaikat yang jatuh. Nah, sampai di bumi jadi beda lai deh Bu Arti. Ya, dan Bapak-Bapak, Saudara dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan di ini pagi Bapote masih menemani Bapak-Bapak, katong masih beromong tentang ungkapan roda kehidupan berputar. Kalau Bapak-Bapak, Saudara, percayakah terkait dengan konsep ataupun metafora roda kehidupan berputar? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010143. Beta menyapa dulu dan juga membacakan ya yang sudah gabung pagi ini. Mama Nun Oematan, selamat pagi. Katanya roda kehidupan pasti berputar, tergantung dari usaha kita rajin atau malas. Terima kasih Mama. Kakak Atalia Taklal, kalau Kakak Atalia bilangnya percaya ya, karena hidup nih kadang kotong alami berbagai hal yang membuktikan kalau kotong pung hidup nih seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Terima kasih Kakak Atalia, sukses selalu ya untuk memperkenalkan tenun khas Semau, tenun ikat khas Semau ya, kepada generasi muda dan juga bahkan kepada masyarakat umum ya. Dan kemarin sudah terbukti ya Kakak Atalia ya, usaha kerja keras Kakak Atalia untuk mempromosikan dan juga melestarikan tenun ikat khas dari Semau itu juga banyak dikunjungi oleh kalau tidak salah mahasiswa-mahasiswa dari Perancis atau Jerman ya Kak Atalia ya. Sukses selalu Kakak Atalia dan juga untuk Mama Nun Oematan. Dan juga buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau gabung untuk kasih pendapatnya terkait dengan ungkapan roda kehidupan pasti berputar, percaya ke Sonde, silahkan sampaikan komentarnya, pendapatnya, pengalamannya juga boleh ya. Di ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010143.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Sabu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional, dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Maba, Saudara dong semua, selamat beraktivitas di siang ini. Dan pagi ya, karena berasa panas sekali, jadi berasa susiang begitu. Dan Bapak Maba, Saudara, di ini pagi kotong masih beromong tentang ini ya, tentang ungkapan roda kehidupan pasti berputar. Jadi banyak yang bilang bahwa hidup itu seperti roda ya. Kadang di atas, kadang di bawah, terus di bawah lagi, sudah pernah naik-naik ke atas. Itu agak sedikit beda ya, dia punya konsep ya. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara, kalau menurut Bapak Mama dong semua ya, percayakah dengan konsep roda kehidupan ini, atau merasa nasib, kesuksesan dan kegagalan itu murni kotong yang atur semua? Atur sendiri ya, tanpa campur tangan orang dalam begitu. Ya, silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Jadi silakan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung bisa berbagi pendapat, komentarnya ya, atau pengalamannya. Berbagi pengalaman hidup di pagi ini. Silakan melalui line teleponnya Pro 4 ya, atau WhatsApp Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang di hari Senin ini sudah mulai sibuk dengan segala aktivitasnya, atau mungkin bukan baru sekarang, setari pagi-pagi sebelum matahari terbit, sebelum ayam berkokok, ayam jantan berkokok ya. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua sibuk semua. Yang ada di rumah, di pasar, di mana saja, di tempat usaha masing-masing ya. Di kebun juga, selamat pagi, selamat beraktivitas. Silakan gabung, berbagi pendapat, komentarnya, tanggapannya tentang ketompun topik ini pagi, yakni ungkapan bahwa roda kehidupan itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Silakan sampaikan komentarnya di Bapote ini pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia dibangun oleh banyak putra bangsa yang menyumbangkan tenaga, pikiran, bahkan nyawa untuk tegak berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia. Salah satu putra terbaik bangsa adalah Elisa Rame Herewila atau biasa lebih dikenal dengan E.R. Herewila. Ia dilahirkan di Seba, Sabu pada tanggal 25 Desember 1906 dan menempuh pendidikan di HIS atau Holland's Inland School di Sabu, kemudian mengikuti kursus geologi di Prancis. E.R. Herewila memulai karirnya di bidang pemerintahan sebagai Kepala Cabang Dinas Penerangan Keresidenan Timor dan Kepulauannya pada Februari 1948. Dua tahun setelah bertugas, ia duduk sebagai Wakil DPR Timor dan Kepulauannya mewakili utusan dari Sabu. Dan ia dalam sidang pertama sebagai Ketua DPR Dewan Raja-Raja Timor. Banyak jabatan yang dipercayakan padanya, antara lain pada tahun 1959 diangkat menjadi anggota DPR Peralihan Nusa Tenggara Timur mewakili Front Rakyat. Pada 31 Desember 1959, ia diangkat sebagai anggota MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kemudian, tahun 1960, E.R. Herewila menjadi anggota DPRD NTT, mewakili Front Rakyat. Tahun 1958, ia menjadi anggota DPRGR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, mewakili PNI. Pada tahun 1933 di Makassar, E.R. Herewila membentuk pengurus besar Timor Verband. Sebagai ketua Timor Verband, beliau mempunyai andil besar untuk mensukseskan perjuangan Timor Verband dalam membela kasus Dela Affair, di mana 318 orang di Dela, Rote, disiksa oleh Controller Enkelar. Timor Verband memperjuangkan agar Controller ditindak atas perbuatannya. E.R. Herewila sebagai seorang pejuang nasionalis selama berada di Makassar juga dikenal sebagai aktivis PNI. Organisasi ini karena kegiatannya yang menantang pemerintah kolonial Belanda akhirnya dibekukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 23 Desember 1948, E.R. Herewila sebagai Kepala Kantor Penerangan Daerah Timor bersama Ketua DPRD Timor menyelenggarakan rapat akbar di lapangan Air Nona dihadiri 6.000 massa yang intinya dalam pidato akbar tersebut membantah nota sistem presiden bahwa negara Indonesia Timur mendukung aksi militer Belanda. E.R. Herewila semasa hidupnya banyak membentuk dan bergabung dalam berbagai organisasi yang mengutamakan kemakmuran rakyat. Perjuangannya yang cukup panjang 1930 sampai 1969 mencakup perjuangan pada masa pergeseran kemerdekaan, masa revolusi fisik, dan perjuangan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk perjuangan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan pembangunan. Elisa Rame Herewila meninggal di Kupang pada 21 Desember 1969. Karena jasa-jasa perjuangannya, pemerintah menghargai almarhum dan menganugerahi gelar Pahlawan Perintis Kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1963.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak-Bapak Saudara dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Masih di Bapote dan Kotong masih beromong tentang ungkapan roda kehidupan berputar. Jadi kalau mau dibilang sih secara konsep ya, roda kehidupan yang berputar dan usaha serta kerja keras itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi memang saling melengkapi dalam perjalanan hidup seseorang ya. Jadi bapak-bapak, saudara, roda kehidupan, nasib atau keadaan itu menggambarkan bahwa hidup ini dinamis dan tidak bisa ditebak. Kadang seseorang berada di posisi atas, sukses, bahagia, tapi tiba-tiba saja sendi ada hujan angin, orang itu bisa terpuruk ataupun mengalami kegagalan. Misalkan di bisnis atau di pekerjaan ya. Pokoknya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan seseorang, hal tersebut bisa terjadi. Tiba-tiba saja roda seakan-akan berputar begitu. Ya, jadi bapak-bapak, bapak, saudara, perputaran ini dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali manusia ya. Mulai dari waktu, takdir, ekonomi, hingga lingkungan. Dan kalau misalkan usaha dan kerja keras, proses ya, itu merupakan bentuk ikhtiar, dedikasi, dan tindakan yang kita kendalikan sepenuhnya ya untuk merespon perputaran roda tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa ketika seseorang tiba-tiba saja tanpa diduga, itu kaget-kaget dia mengalami kegagalan begitu ya. Padahal mungkin dia sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tiba-tiba mengalami kegagalan. Terus dia mulai lagi, bangkit lagi, berproses lagi, bapak mama, bapak saudara, dan memutar kembali roda kehidupan tersebut. Kembali lagi berada di puncak kehidupannya ataupun berada pada posisi atas ya. Jadi bapak mama, bapak saudara, bisa dikatakan bahwa kerja keras ini merupakan cara Kotong mengendalikan kemudi saat roda kehidupan itu sedang berputar ya. Jadi ketika roda kehidupan berada di bawah, kerja keras merupakan usaha untuk mendorongnya naik kembali begitu. Dan sebaliknya, ketika roda kehidupan berada di atas, kerja keras adalah cara untuk mempertahankannya biar dia sedang kembali turun lagi ya. Jadi bapak-bapak, saudara, yang pasti bahwa setiap orang pasti mengalami yang namanya perputarannya. Ada yang kadang di atas, kadang di bawah. Dan yang pasti juga bahwa untuk kehidupan ini sudah ada yang pernah bisa memprediksi ya, kapan ketemunya kemalangan akan terjadi. Nah, kalau bicara soal ungkapan tentang roda kehidupan berputar, menurut bapak mama, bapak saudara, hal itu bisakah terjadi? Atau mama bapak percaya ya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Kotong punya kehidupan itu Kotong yang atur begitu, Kotong yang kendalikan begitu. Soalnya ada yang mungkin kaitannya dengan roda kehidupan yang berputar. Silakan sampaikan komentarnya melalui Kotong pung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Maba, saudara dong, semua bisa dibilang bahwa roda kehidupan berputar. Ungkapan roda kehidupan berputar ini sebagai motivasi hidup ya. Jadi kalau kita lihat secara psikologis, istilah roda kehidupan itu biasanya digunakan sebagai alat bantu refleksi untuk mengevaluasi keseimbangan berbagai aspek kehidupan seseorang, mulai dari karir, kesehatan, dan juga hubungan. Dan Bapak Maba, saudara dong semua, ungkapan roda kehidupan berputar ini ya, mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh syukur. Dan ketika kita berada di bawah, kita belajar untuk bersabar. Kalau kita berada di atas, kita belajar untuk berbagi. Ya, jadi yang pasti juga ungkapan roda kehidupan berputar ini mengajarkan kita untuk sonde sombong ya, untuk segala sesuatu yang kotong miliki. Karena roda selalu berputar, apa yang ada di atas bisa seketika diganti ya, berganti seperti tiba-tiba begitu, tanpa ada peringatan ataupun aba-aba terlebih dahulu. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, sampai di sini Bapak Ote menemani aktivitas pagi Bapak Mama. Terima kasih buat yang sudah gabung ya, sudah berbagi komentar pendapatnya. Dan berharap Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Pagi yang sudah mulai terasa panas ya. Bahagia selalu Bapak Mama, Bapak Saudara, jangan lupa tersenyum, jangan lupa sarapan ya. Dan yang pasti sarapan lebih baik daripada banyak harapan yang kadang tuh seperti angin sia-sia. Ya, Beta Christine masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua di ini pagi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Maba, Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende mendorong sekolah-sekolah membangun budaya peduli lingkungan melalui penguatan kesadaran ekologis dan keterlibatan dalam program Adiwiyata. Langkah ini dinilai penting untuk membentuk kebiasaan ramah lingkungan di kalangan pelajar sejak dini. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Meilani Safira Indradewa, menjelaskan kesadaran ekologis merupakan upaya menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Menurutnya, manusia dan alam memiliki hubungan saling membutuhkan, sehingga kerusakan lingkungan pada akhirnya juga berdampak langsung terhadap kehidupan manusia. Ia menegaskan keberhasilan program lingkungan tidak cukup melalui kegiatan seremonial, melainkan harus dibangun melalui perilaku sehari-hari yang konsisten. Kesadaran ekologis dapat dimulai dari langkah sederhana seperti pengelolaan sampah, penghijauan, hingga penghematan penggunaan air dan energi di lingkungan sekolah. Beralih ke informasi berikut. Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus Ketua Komunitas Literasi NTT, Polikarpus Do, mengatakan pihaknya terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan bahan bacaan bermutu di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan mitra pembangunan pendidikan, komunitas literasi, hingga lembaga internasional. Menurutnya penyediaan bahan bacaan saja tidak cukup tanpa diikuti pemanfaatan yang optimal oleh masyarakat. Karena itu forum TBM NTT juga memfokuskan perhatian pada pelatihan dan pendampingan bagi para pegiat literasi. Yang menjelaskan para guru tutor pendidikan non formal serta pengelola taman baca masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menghidupkan budaya membaca di lingkungan masing-masing. Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar. Melalui sinergi berbagai pihak, gerakan literasi di NTT diharapkan semakin berkembang dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.